digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman-teman.

Ngompro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anis pada waktu kita teman Pro 2. Dan setelah ini akan kembali kami hadirkan informasi buat kamu nih teman Pro 2. Kali ini ada singlenya Kunto Aji, Masih Asik Sendiri, yang rilis kembali di 2025 kemarin. Jadi buat kamu yang mungkin masih menjalani atau baru mau memulai aktivitas kamu di pagi hari ini, enjoy ya, selamat menjalani hari Jumat kamu. Dan tentunya besok udah weekend teman Pro 2, jadi jangan lemes-lemes ya hari ini. Terus

Nah kita mau berdoa nih, kali ini Muti kasih satu informasi lagi ya. Kali ini informasi dari Kunto Aji yang mulai merilis lagu terbarunya ini dengan judul Berani. Wah buat kamu nih teman Pro 2 ya, ada single Beraninya Kunto Aji yang dirilis pada Kamis 25 Juni kemarin melalui kanal YouTube dan juga platform musik digital dengan tema kehidupan sehari-hari. Lagu ini sebenarnya mengusung nuansa pop dengan aransemen yang sederhana namun tetap kuat khas Kunto Aji ya dalam penyampaian pesannya. Terus vokal Kunto Aji juga menjadi elemen utama yang membawa pendengar mengikuti alur cerita yang dibangun dalam lagu ini. Dan lagu ini mengangkat kisah tentang keberanian seseorang untuk menjawab ataupun bertanggung jawab gitu ya atas mimpi, pilihan hidup dan orang yang dicintainya. Lagu ini juga menggambarkan tekad untuk tetap melangkah meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian. Dalam rilis yang diterima RRI, sosok bernama Melati yang disebut dalam lagu menjadi bagian penting dalam cerita yang dibangun. Kehadirannya digambarkan sebagai seseorang yang ingin dijaga, didampingi, dan diyakinkan bahwa setiap kesulitan dapat dihadapi bersama. Makna lagu ini bicara tentang keteguhan untuk bangkit dari keadaan sulit. Pesan ini juga terlihat dari gambaran mengenai usaha memulai kembali dari keterpurukan dan membangun harapan secara perlahan dari hal-hal kecil. Nah coba ya teman Prodo, kita dengerin singlenya Kunto Aji yang baru banget rilis kemarin dengan judul Berani. Kira-kira ada makna apa dari judulnya ini ya, dengan spelling mereka ini B-nya kecil terus Raninya itu besar gitu ya, huruf kapital. Coba kita dengerin bareng-bareng ya.

Pon Pro 2, ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.

0: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?
1: Nah gitu teman-teman berdoa kali ini ya, Muti hadirkan informasi dulu buat kamu nih teman-teman berdoa di pagi hari ini. Kali ini kita ke informasi LIMS Bizkit yang akan menggelar konser perdana di Malaysia sekaligus menjadi satu-satunya lokasi konser di kawasan Asia sepanjang 2026. Band metal asal Amerika Serikat LIMS Bizkit ini dalam siaran pers yang diterima di Jakarta Kamis, band ini yang terbentuk pada pertengahan 90-an ini akan menggelar konser pada 9 Desember 2026. LIMS Bizkit akan ke Malaysia untuk pertama kalinya dan menjadi pencapaian besar bukan hanya bagi mereka penyelenggara tapi juga bagi penggemar musik rock dan juga alternatif di kawasan ini. Selama lebih dari 3 dekade mereka telah membentuk budaya musik rock modern, namun baru kali ini penggemar Malaysia memiliki kesempatan menyaksikannya secara langsung. Band yang digawangi oleh Fred Durst tersebut dikenal sebagai salah satu pelopor musik new metal melalui perpaduan unsur rock, hip hop dan juga alternatif. Sejumlah lagu seperti Rollin, Maui, Breakstuff dan juga Nuki menjadi karya yang membuat band ini meraih kepopuleran secara global. Sementara itu Head of Special Project Hetman Solution Karen D mengatakan dipilihnya Kuala Lumpur sebagai satu-satunya kota Asia dalam rangkaian tour LIMS Bizkit tahun ini menjadi konser karena memiliki nilai tersembunyi bagi penggemar di kawasan tersebut. Penjualan tiket akan dimulai pada 30 Juni 2026 pukul 12 waktu Malaysia dan dapat diperoleh melalui dua kanal resmi yaitu tiket.com dan juga www.hitmanlife.com. Nah buat kamu nih teman Pro yang tertarik ataupun pencinta music rock, LIMS Bizkit akan menggelar konser di akhir tahun ini ya di Malaysia. Siap-siap buat kamu nih teman Pro 2 ya.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semuanya bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

0: menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu.
1: Hai, kita Morning Pro 2 masih bareng 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu ya. Nanti setelah ini di pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti Muti akan hadirkan FYP of the Week. Masih dalam segmen Sepada ya. Nanti FYP of the Week kira-kira ada informasi apa aja di FYP of the Week. Jangan kemana-mana ya, stay tune di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Prodo, kali ini ya kita di FYP of the Week. Masih dalam segmen Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Kali ini kita ke informasi yang pertama nih. Beredar informasi di beberapa beranda kita nih teman Pro 2 bahwa Taylor Swift dan pemain NFL Travis Kelce akan dikabarkan menggelar pernikahan pada 3 Juli mendatang, dan informasinya sih ada spill-spillan tipisnya nih, lokasinya ini bocor, ternyata lokasinya akan diadakan di Madison Square Garden di New York City, dan mereka emang udah menjalin hubungan sejak September 2023 ya, dan resmi bertunangan pada pertengahan tahun 2025. Persiapan acaranya juga dilaporkan memang sangat dirahasiakan. Namun ada rumor perayaan terus bergulir, termasuk adanya pesta lajang yang diselenggarakan di kediaman mewah Taylor di Rhode Island. Ini menjadi salah satu informasi yang cukup unik juga nih teman Prodo, bahwa Taylor Swift dan Travis Kelce meminta undangan untuk gak usah bawa kado di acara pernikahan mereka. Taylor Swift dan Travis minta undangan yang akan hadir ke pernikahan mereka pada 3 Juli di New York City nanti tuh untuk gak usah membawa hadiah apapun. Jadi hal ini diungkapkan oleh teman Kelce yang diundang ke acara tersebut. Pemain American Football dari San Francisco George Kittle ini menyebutkan bahwa ia akan tetap membawa hadiah sih, karena ini teman mereka banget gitu ya. Mereka bilang sama sekali gak usah bawa hadiah gitu. Taylor Swift dan Travis akan menikah di Madison Square Garden, New York City pada 3 Juli. Seorang narasumber mengatakan pada Page Six bahwa seluruh pihak yang terlibat diminta untuk menutup mulut mereka. Jadi dijaga rahasianya rapat-rapat gitu ya. Taylor Swift dan juga Travis juga disebut sudah mengajukan izin penutupan jalan di sekitar area Madison Square pada 2 hingga 4 Juli nanti, seperti diberitakan di New York Post pada Rabu kemarin. Balai Kota New York City menginformasikan bahwa ada permohonan izin yang diajukan ke Street Activity Permit Office untuk tanggal tersebut. Izin itu diajukan pada Juni 2026 oleh Winnick Production dan meminta penutupan jalan di sekitar MSG serta pemasangan tenda umum di luar bangunan yang akan menampung 500 hingga 999 tamu. Wow, keren banget nih. Ternyata gak sebanyak itu juga ya, gak sampai 5.000-an gitu ya pernikahan Taylor. Jadi kamu gimana nih teman Prodo melihat ini yang sudah ramai juga diperbincangkan dalam waktu dekat, berarti seminggu lagi ya, kurang lebih ya semingguan lagi, Taylor Swift dan juga Travis Kelce akan menggelar pesta pernikahan mereka. Dan tentu Prodo, teman Prodo ya, setelah ini Muti kembali akan hadirkan informasi-informasi lain setelah yang satu ini ya.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekadar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Banjir bandang adalah bencana alam berupa aliran air yang sangat deras yang terjadi secara tiba-tiba dan mengalir dari daerah hulu atau pegunungan ke wilayah yang lebih rendah. Banjir ini tidak hanya membawa air, tetapi juga lumpur, batu, kayu, dan material lain yang dapat merusak apapun di jalurnya. Hai guys, tahukah kamu? Banjir bandang itu bukan banjir biasa loh. Sejak dulu, banjir bandang sudah dikenal sebagai salah satu bencana alam paling mematikan. Karena datang tiba-tiba dan tanpa peringatan panjang. Dalam sejarahnya, banjir bandang biasanya terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat. Sementara, kondisi tanah dan hujan sudah tidak mampu menyerap air. Kerusakan hutan, penebangan liar, perubahan fungsi lahan, serta sungai yang tersumbat sampah atau endapan turut mempercepat terjadinya banjir bandang. Nah, tahukah kamu? Sungai yang penuh sampah bisa bikin air gampang meluap dan bikin banjir bandang makin parah. Fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai banjir bandang. Aliran air besar yang meluncur deras dari hulu ke hilir menghantam permukiman dalam hitungan menit. Dalam banyak catatan kejadian, banjir bandang bukan hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga oleh campur tangan manusia yang mengubah keseimbangan lingkungan. Ciri utama banjir bandang adalah datangnya sangat cepat, arusnya kuat, dan daya rusaknya tinggi. Sehingga seringkali tidak memberi banyak waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri. Karena itu, banjir bandang termasuk bencana yang berbahaya dan memerlukan kewaspadaan serta kesiapsiagaan sejak dini. Banjir bandang itu nyata loh, bukan segelet cerita. Jadi, sudah tahu kan apa itu banjir bandang?

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah? Jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, menjaga selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

0: Sis, tau gak sih? Masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Mungkin.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.
3: Oke, teman berdua, kali ini ya kembali kita masih di FVP of the Week. Ada informasi yang cukup mengejutkan. Kali ini dari dunia entertainment, Larissa Chow yang gugat cerai Ikram Rosadi setelah 2,5 tahun menikah. Nah, ini cukup membuat shock publik karena selebgram Larissa ini mengumumkan dirinya memutuskan untuk bercerai dari suami keduanya. Hal ini diumumkan Larissa melalui akun Threads miliknya sendiri pada Kamis kemarin. Larissa mengucapkan seperti ini, "I can finally share that I have dedicated to get divorced and move forward with myself." Akhirnya dia bilang, akhirnya aku bisa membagikan bahwa aku memutuskan untuk bercerai dan melanjutkan hidupku. Nah, Larissa juga mengunggah foto bidikan layar story Instagram tim kuasa hukumnya, Mr. Law Firm, yang memang menyatakan mereka mendampingi klien Larissa dalam sidang perdana sebagai penggugat. Dan sidang dilanjutkan pada 29 Juni mendatang. Awal isu keretakan rumah tangga mereka ini memang sempat diperbincangkan publik pada September tahun lalu. Saat itu Larissa tak lagi memajang foto kebersamaan mereka di akun Instagram. Tapi kemudian dirinya menjelaskan bahwa tidak banyak mengunggah foto dengan sang suami untuk menjaga keluarga dari penyakit AIN. Larissa juga memastikan rumah tangganya baik-baik saja. Ya, bahkan sempat menenangkan warganet yang khawatir di salah satu unggahan video TikToknya kala itu ya. Terus ternyata Larissa menegaskan meski setiap rumah tangga ada masalah, tapi bukan berarti harus berakhir dengan perceraian. Saat itu Larissa juga membantah telah menggugat cerai sang suami ini ya. Kemudian pada akhirnya beberapa hari kebelakang publik dikagetkan dengan postingan Larissa sendiri di akun Threads pribadinya yang mengatakan bahwa dia mengumumkan akan bercerai dengan sang suami Ikram Rosadi. Dari pernikahan dengan Ikram Rosadi, Larissa ini dikaruniai seorang anak yang sebelumnya juga pernah menikah, Larissa dengan Alvin Faiz, dan dikaruniai seorang anak. Begitu pula dengan Ikram yang memiliki seorang anak dari pernikahan sebelumnya juga. Waduh, ini menjadi trending juga nih di sosmed ya beberapa waktu kebelakang soal Larissa yang akan bercerai. Informasinya nih, aduh, kita doakan yang terbaik ya teman-teman berdua buat mereka.

menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor 1.

0: Like waiting to surrender.
1: Kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.
2: Oke teman-teman, nanti di jam 9 waktu Indonesia Barat kita akan beralih ya ke segmen berikutnya. Masih dalam sepada, selamat pagi teman Pro 2 di segmen lingkungan hidup. Kali ini nanti kita akan membahas soal pembangunan lingkungan hidup dari Green Radio. Nanti kita bahas kira-kira ada informasi apa gitu ya dari lingkungan hidup yang terkini, yang terbaru. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, hujan turun, angin ikut datang. Kadang sebentar, kadang tiba-tiba jadi kencang. Di momen kayak gini, yang paling penting itu bukan panik, tapi sadar dan peduli. Kalau hujan angin mulai terasa, jangan nekat berteduh di bawah pohon, baliho, atau dekat kabel listrik. Kelihatannya sepele ya, tapi resikonya besar. Lebih baik cari tempat aman, meski harus nunggu agak lama. Di rumah, pastikan pintu dan jendela tertutup rapat ya. Barang-barang di luar rumah yang ringan sebaiknya diamankan. Bukan cuma buat keselamatan sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan satu hal kecil yang sering kita lupa, ikuti info cuaca dari sumber resmi. Nggak semua kabar itu benar, jadi saring sebelum sharing. Karena buat teman Pro 2, siaga itu bentuk sayang. Sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga, dan sayang sama sekitar. Tetap waspada di tengah hujan dan angin, dan tetap bareng Pro 2 RRI Sungai Liat.

Teman Pro 2, kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak background drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar, kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya, barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus, tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat pelindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi,

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id. Krisis air bersih akibat kemarau panjang.
2: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita, ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
3: Ibu, aku haus.
2: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak, karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata, dan kita bisa jadi penentunya.

Oke, teman Prodo, kali ini di Sepada Prioritas Nasional dengan poin ke-7 Green Radio Pembangunan Lingkungan Hidup. Kali ini ada informasi soal pembangunan dan juga pengelolaan green tol ataupun tol hijau gitu ya, yang dan juga ada transformasi rest area yang dikelola oleh Jasa Marga. Jadi ini teman Prodo, PT Jasa Marga Persero TBK memperkuat komitmen mereka dalam pengelolaan green toll road dan juga transformasi kawasan rest area berkelanjutan melalui berbagai program penghijauan, pengembangan koridor hijau, serta revitalisasi fasilitas pelayanan di jalan tol. Nah, Direktur Utama Jasa Marga, Rifan A. Purwantono, dalam keterangan di Jakarta mengatakan implementasi prinsip keberlanjutan ini dilakukan melalui berbagai inisiatif, mulai dari pengembangan tol hijau, kemudian ada pengelolaan rest area yang lebih ramah lingkungan, hingga program penanaman pohon yang dilakukan secara rutin. Ia juga menyampaikan langkah tersebut menjadi upaya dari perusahaan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Nah, adapun komitmennya ini ditunjukkan melalui kegiatan penanaman pohon serentak di wilayah operasional Jasa Marga Group sepanjang Juni 2026 dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi di momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur jalan tol berkelanjutan melalui pengembangan Green Toll Road. Kemudian ada program Green Corridor dan transformasi kawasan rest area sebagai bagian dari ekosistem hijau Jasa Marga Group. Pada program ini juga Jasa Marga menanam 200 pohon pule yang dipilih karena memiliki kemampuan penyerapan karbon dan produksi oksigen yang baik dan menghasilkan guguran daun yang relatif minim sehingga lebih mudah dalam pemeliharaan serta memiliki sistem perakaran yang kuat dan dalam. Dan lawan produk nanti kita bahas lagi, ada informasi lain juga kira-kira jenis tanaman apa yang ditanam oleh Jasa Marga untuk mendukung Green Toll Road ini, dan mungkin ini menjadi upaya juga untuk membuat green tol ataupun tol menjadi lebih hijau, lebih asri gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut teman Pro 2 di 105,5 FM Pro 2 RRI Sengalia, teman terbaik kamu. Kali ini Muti hadirkan satu single Cincin dari Hindia dulu ya.

Oke, teman Prodoan, lanjutin ya tadi informasi dari kegiatan Road Toll untuk menyempurnakan tol hijau ini. Jadi memang program ini jadi wujud integritas penghijauan koridor jalan tol dengan penataan fasilitas pelayanan pengguna jalan. Dan program penghijauan ini dijalankan untuk memberikan manfaat ekologis yang terukur mulai dari peningkatan kualitas udara, penambahan ruang terbuka hijau, hingga peningkatan daya serap air. Untuk mendukung pengelolaan program yang lebih terukur, juga Jasa Marga menghadirkan sistem monitoring digital yang mampu mengukur jejak karbon, memantau pertumbuhan pohon secara berkala, serta menghitung potensi penyerapan karbon. Jadi memang mulai keren ya sistem-sistemnya. Ini juga menjadi fondasi dalam pengembangan green corridor yang akan ditetapkan dan diterapkan secara bertahap di seluruh lokasi penanaman pohon milik Jasa Marga Group. Nah, selain memperkuat koridor hijau, Jasa Marga juga melakukan transformasi kawasan rest area menjadi ruang publik yang lebih modern, nyaman, dan punya nilai ekonomi yang lebih tinggi. Misalnya, ini melalui fasad tenan UMKM, pemberuan signik, dan juga landscape kawasan, peningkatan kualitas fasilitas umum, serta penguatan kompetensi petugas frontlinernya. Jadi ini memang menjadi transformasi ya, Trevoy Rise ini menjadi bagian dari strategi juga untuk mengoptimalkan aset melalui pengembangan kawasan berbasis pengalaman pelanggan. Kita tunggu kesuksesan dari Green Toll ini ya untuk beberapa waktu ke depan.

lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

Abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

ya. Mati kali ini masih lanjutin dari segmen sepada prioritas nasional kita di Green Radio. Kali ini ada informasi juga, tadi kalau tadi kita ke Jasa Marga, sekarang kita ke MindID, yaitu Holding Industri Pertambangan Indonesia. MindID terus memperkuat upaya pemulihan lingkungan melalui reklamasi lahan pasca tambang seluas 8.000 hektar dan juga rehabilitasi daerah aliran sungai di berbagai wilayah operasional seluas 37.700 hektar. Dan Division Head of Sustainability MindID Binahidra Legiardi menyatakan bahwa secara kumulatif hingga 2025 grup MindID ini sudah mereklamasi lebih dari 8.000 hektar lahan pasca tambang. Ia juga mengatakan bahwa capaian ini menjadi bagian dari implementasi praktik pertambangan berkelanjutan yang makin terintegrasi sekaligus memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas keanekaragaman hayati. Menurutnya sih meningkatnya kebutuhan mineral strategis global juga harus diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang semakin baik. Nah, peningkatan produksi harus berjalan beriringan dengan realisasi program pengelolaan lingkungan yang progresif dan juga terukur. Hal ini menjadi bukti komitmen perusahaan terhadap regulator, investor, dan juga lembaga keuangan hingga pasar lokal. Dan PT Aneka Tambang TBK, PT Antam juga melalui unit bisnis pertambangan nikel Maluku Utara mencatat ada peningkatan indeks biodiversitas dari 1,757 menjadi 1,963. Dan kalau di PT Freeport Indonesia ada konservasi mangrove juga yang secara kumulatif ini mencapai lebih dari 2.200 hektar. Wah, keren, lumayan nih ya. Jadi ada perbaikan nih teman Produa. Terus kalau dari PT Inalum berfokus pada rehabilitasi daerah tangkapan air Danau Toba hingga 2025 udah mencapai lebih dari 4.000 hektar dan ini menjadi bagian dari fungsi hidrologis kawasan. Selanjutnya PT Timah TBK mencatat kenaikan indeks biodiversitas dari 2,88 menjadi 3,26 pada 2025 ini melalui program reklamasi darat dan laut yang terintegrasi. Nah, ada beberapa juga nih teman-teman Produa ternyata yang sudah mulai sadar ya. Semoga juga ya kita juga dari lingkup terkecil sadar dan selalu tahu dan percaya sekaligus bertanggung jawab dengan lingkungan, tentunya lingkungan di sekitar kita juga ya, biar kita enggak masih bisa menyisakan gitu, kita masih punya kesempatan untuk menyisakan lingkungan yang baik, lingkungan yang asri untuk anak cucu kita nantinya gitu ya teman Produa.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Bencana boleh datang tanpa kita duga. Namun, semangat untuk bangkit selalu ada di hati kita. Saat air telah surut, saat puing-puing mulai dibersihkan, inilah waktunya kita saling menguatkan. Mari bangkit bersama pasca bencana. Bangun kembali rumah, lingkungan, dan harapan. Perkuat gotong royong, saling membantu, dan tetap waspada terhadap risiko lanjutan. Pastikan informasi yang Anda terima berasal dari sumber resmi. Hindari hoax, ikuti arahan petugas, dan relawan di lapangan. RRI terus hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi terpercaya di saat darurat dan pemulihan.

Oke, teman Prodo, di jam 10 waktu Indonesia Barat ini kita akan mulai ya request Indonesia terlebih dahulu. Buat kamu bisa banget ke WhatsApp kita 081277221055 atau di Instagram kita @rrprodosungailiat. Tapi setelah beberapa musik yang berikut ini ya, nanti kita mulai di request Indonesianya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila sampai siang. Request Indonesia. Request Indonesia.
2: Ayo teman Produa, kita awali ya di santai siang kita kali ini dengan request Indonesia terlebih dahulu. Buat kamu yang pengen ikutan, boleh sampaikan request kamu ya di WhatsApp kita 0812 7722 1055, atau kamu juga bisa ke Instagram kita ya, di Instagram @rriprodua_sungailiat. Buat kamu yang pengen ikutan bisa sampaikan request kamu di situ. Nah, kali ini ternyata sudah ada WhatsApp yang masuk dari beberapa pendengar nih teman Produa, dan kamu jangan sampai ketinggalan karena untuk request Indonesia kita nanti sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti kita lanjutin sama request mancanegara sampai jam 12. Masih bareng aku Mutiara Okta ya, teman Produa di pagi menjelang siang hari ini. Kali ini kita bacain dulu WhatsApp dari Kak Iva. Siang, aku Iva mau request lagu Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian. Thank you Kak. Okay, siap. Dan berikutnya nih ada juga WhatsApp. Pagi Kak, salam untuk semua pendengar setiap Pro 2 Sungai Liat dimanapun berada. Request lagunya 1000 Kali Gaya Indrawari. Makasih, semangat siarannya. Thank you Kakak. Ini dari Kakak siapa ya? Belum ada namanya. Thank you ya Kakak ya. Coba langsung aja Muti puterin dulu buat kamu nih Kak Iva, Waltz Akhir Zaman. Ini salah satu single terbarunya juga dari Roni Parulian ya. Ini dia buat kamu spesial di hari Jumat ini.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

Oke, ini teman Pro 2, kita lanjutin lagi ya. Beberapa pesan WhatsApp udah masuk nih di WA-nya Pro 2. Kali ini kita bacain requestan berikutnya ya. Ini dari Kak Zulia. Selamat pagi Pro 2 Hits List, izin dong request Remuk by Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan di Angie's seluruh Indonesia ya, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, terima kasih Kak Zulia. Nanti requestannya dengan single Remuk dari Angie Carvalho aku puterin ya. Terus berikutnya ini ada requestan dari Kak Lara, requestnya dari Tata Janeta, Korban Muka. Oke. Setelah ini ya, aku puterin requestan kamu nih teman Pro 2. Dan ada lagi gak ya, coba ya aku cek dulu, mau cek dulu ada lagi gak nih. Oke, ini tadi juga requestan Kak Iva, Waltz Akhir Zaman. Udah ya, Waltz Akhir Zaman sama Mama Kay tadi udah ikutan juga. Thank you Mama Kay dan juga Kak Iva sudah bergabung. Selanjutnya kita ke requestan berikutnya ya, tadi dengan requestan Kak Zulia yaitu Remuk by Angie Carvalho. Ini dia buat kamu Kak Zulia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Oke teman Prodoa, kali ini kita beralih ya ke requestan berikutnya. Kali ini ada dari Kak Iren. Kak Iren, requestnya hari ini single terbarunya Bernadia nih. Halo dari Iren di Sungai Liat, request lagu barunya Bernadia dong, Laut Yang Tenang. Ditunggu. Oke Kak Iren, Kak Iren requestnya Laut Yang Tenang nih. Aduh, tadi di pagi banget tadi masih di Spada, mau tidak sempat bacain juga beberapa info unik dari single Laut Yang Tenang, terus juga mencakup ini ada di albumnya si Bernadia yang terbaru ya, Semoga Ini Hanya Mimpi. Terus setelah ini Muti akan puterin requestannya Kak Iren dengan Laut Yang Tenang. Berikutnya kita beralih ke Kak, siapa ya ini dengan nomor 7048 ya belakangnya. Pagi Kak, request lagu Afgan Cinta Tanpa Syarat, makasih. Oke, berikutnya kali ini ada requestan juga. Ini gak menyebutkan namanya ya. Terus requestnya lagu, mau request lagu Govinda Hal Hebat, terima kasih. Oke deh, kita ke requestan Kak Iren dulu ya, Laut Yang Tenang, single terbarunya Bernadia. This is for you Kak Iren.

Nah itu tadi teman pro 2, Laut Yang Tenang dari Bernadia, requestan dari Kak Iren. Kalau kata Bernadia sih, laut yang tenang patut dicurigai ya. Berikutnya kita ke requestan yang lainnya yang udah mengantri, karena sebentar lagi udah jam 11, di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita beralih ke request manja. Tapi masih ada beberapa yang belum mutiputerin, jadi langsung aja nih ya, Cinta Tanpa Syarat dari Afgan.

0: Aduh, apa gemai? Kini ngangguk kok terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Ya ngapa penan, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Zaman oh, kini nih. Oh, menak ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Oke, nomor produk berikutnya dan menjadi penutup juga ya dalam request Indonesia kita. Ini udah ada requestan Hal Hebat Govinda nih yang rilis 2020. Dan setelah ini kita akan beralih ke request mancanegara ya. Don't go anywhere teman produk, tetap di 105.5 FM ya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Pulau Pancasila.
2: Request mancanegara. Maybe I cannot focus. Request mancanegara.
3: Oke teman berdua, kembali lagi ya di request mancanegara. Buat kamu yang pengen ikutan request, langsung aja yuk di WhatsApp kita 0812 7722 1055 nih. Masih aku buka buat kamu nih kesempatannya, sama bisa juga melalui Instagram story kita ya. Buat kamu yang pengen ikutan langsung aja, karena kali ini udah ada juga WhatsApp yang masuk dari Mama K yang masih setia nih bergabung. Dari tadi juga udah ikutan request Indonesia, Mama Kay ya, kali ini Mama Kay menulis pesan di WhatsApp, request lagu Manca ya Kak Muti, Breathing dari NCT Dream. Semangat siarannya, thank you Mama Kay. Kali ini Mama Kay yang menjadi pertama requestnya. Buat kamu juga yang pengen menyusul, langsung aja ya ke WhatsApp atau Instagram Pro2 Sungai Liat. Jangan ragu, jangan bimbang, karena sampai jam 12 aja nih request mancanegara kita, dan Muti juga nemenin kamu nanti sampai jam 12 aja nih teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana ya, don't go anywhere, jangan sampai ketinggalan request manca kali ini edisi Jumat 26 Juni 2026. Nanti masih aku temenin ya teman Pro2 di request mancanegaranya. Jadi langsung aja ya kita ke single yang pertama, requestannya dari Mama K, NCT Dream dengan Breathing.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Halo teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang galeri HP atau coldnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Oke, teman Prodo, kita lanjutin ya. Bacain requestan kamu nih kali ini dari Kak Iren yang request lagu Heart to Heart Lemon Tang. Dan masih ada juga beberapa lagu pilihan buat kamu, teman Prodo, di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune di Prodo, Air Radio, dengan teman terbaik kamu.

pendengar, sebanyak 82% pengguna internet Indonesia telah terpapar iklan judi online selama 6 bulan terakhir ini, di mana iklan tersebut beredar melalui web ataupun aplikasi yang menyediakan konten perjudian di media sosial, dengan modus iming-iming bonus 100 di awal hingga janji selalu dimenangkan. Untuk Anda masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dihimbau untuk tidak tergiur dan tidak bermain judi online dimanapun, termasuk melalui berbagai aplikasi dan juga web yang beredar. Karena sudah banyak sekali masyarakat yang menjadi korban judi online. Bahkan, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keseriusan pemerintah dalam pemberantasan judi online juga dilakukan lewat pemutusan akses terhadap 2,1 juta situs judi online hingga Juni 2024. Jadi, jangan pernah tergiur dengan janji manis judi online, karena judol adalah maut.

0: Aduh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak ku ne Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat Bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dah lah Es, pok datang bay KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baik lah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya teman Prodo, buat kamu juga yang sedang menjalani aktivitas rutin kamu atau yang lagi istirahat makan siang ya di hari Jumat ini, selamat menikmati makan siang kamu. Semoga apa yang kamu makan hari ini membawa kebahagiaan ya untuk kamu seterusnya. Dan buat kamu nih cowok-cowok yang juga sedang dalam perjalanan mungkin akan menuju salat Jumat, melaksanakan ibadah salat Jumat, selamat melaksanakan ibadah salat Jumat ya teman Prodo. Dan juga setelah ini Muti akan hadirkan lagu-lagu pilihan yang masih di manca negara, request manca lagu-lagu pilihan untuk kamu. Kali ini kita ke singlenya Olivia Rodrigo ya, dengan Drop Dead.

kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Akita Marpurdo kali ini single I Know When I Know You yang juga menjadi on soundtrack Toy Story 5 ini dari Taylor Swift menjadi penutup perjumpaan kita ya dalam Request Mancanegara edisi Jumat 26 Juni 2026. Thank you buat kamu yang udah bergabung, udah interaksi juga bareng aku di dari pagi hari tadi ya, dari jam 5, dari selamat pagi teman Pro 2 tadi di segmen Spagda sampai sekarang di jeda siang. Dan setelah ini tenang aja, masih akan ada rekan aku Hanin yang akan nemenin kamu nih teman Pro 2 nanti sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. Jadi don't go anywhere, stay tune di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila sampai siang.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

5,5 FM Bro 2, RS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini here, teman Bro 2. Ya, kali ini Hanin akan nemenin kamu di santai siangnya pastinya dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Bro 2, RS Sungai Liat. Dan teman Bro 2, nanti kita akan ada Muda Kreatif Healthy Food. Terus nanti juga akan ada figur atlet ya di santai siangnya. Dan juga di santai siangnya nanti akan ada info entertainment. Pastinya teman Bro 2, buat kamu yang lagi dimanapun kamu berada ya, yang lagi di rumah, di jalan, atau mungkin sekarang di coffee shop mungkin nomor 2 ya. Pokoknya tetap stay safe, stay healthy, stay happy. Ini adalah lagu dari Diva Barus dan Hidia, Nafas.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro2?

105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Hani di Santai Siang ya. Dan di segmen Healthy Food ini, Hani mau bahas salah satu mungkin yang sering kamu temukan ya, di nasi goreng. Walaupun nasi goreng ini bisa kita bilang kalorinya tinggi sekali ya, tapi ada pemanis di nasi goreng itu tuh yang ternyata kalorinya rendah, Tamro 2 ya. Nah, ini namanya adalah acar, Tamro 2 ya. Nah, Tamro 2, acar ini memiliki cita rasa yang asam, asin, dan renyah menyegarkan. Acar memang sering menjadi pelengkap ya dalam sebuah hidangan, serta biasanya terbuat dari potongan timun maupun sayuran lainnya. Nah, Tamro 2 dilansir dari Eat This, acar termasuk makanan rendah kalori ya, rendah karbohidrat, rendah gula, bebas lemak dan kolesterol, Tamro 2. Di mana ini ada ahli gizi Bonnie Topdix, katanya satu porsi acar ini hanya mengandung 17 kalori ya. Di mana 3,7 gram karbohidrat, 1,9 gram gula dan tidak mengandung kolesterol atau lemak, Tamro 2. Nah, tapi Tamro 2, jika kamu perhatiin, seseorang yang perlu memperhatikan asupan natrium ini juga perlu ya, Tamro 2 ya, melihat apakah kamu mempunyai hipertensi, mungkin tekanan darah tinggi ataupun diabetes, di mana jika kamu memiliki penyakit tersebut, acar ini tidak akan dianggap sehat ya buat kamu, Tamro 2 ya. Di mana rata-rata acar ini dapat memiliki lebih dari 1200 mg sodium yang lebih dari asupan harian direkomendasikan, yaitu 2300 mg. Dan Tamro 2 masih banyak lagi ya fakta unik seputar acar, Tamro 2 ya. So Tamro 2, stay tune terus, pokoknya jadi 105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semuanya bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

105,5 FM Pro 2 RS Bengelia, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani teman Pro 2, dan di segmen Healthy Food ini masih membahas seputar acar teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, di sisi lain ya, bagaimana acar diproses ini mempengaruhi seberapa sehat acar tersebut ternyata ya. Dimana acar yang difermentasi memiliki nutrisi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan acar yang direndam dalam cuka. Ini dari konselor nutrisi fungsional dan Koki Emi Spindol teman Pro 2 namanya. Nah, proses fermentasi ini mengantarkan perkembangan bakteri ke dalam makanan atau disebut juga sebagai probiotik. Bakteri ini sangat bagus ya untuk kesehatan pencernaan karena mendukung pH mikrobioma usus, bersaing dengan bakteri patogen, dan mendukung respon imun yang seimbang. Jadi, kalau acarnya diasamkan dalam cuka, acarnya tidak akan memiliki manfaat probiotik ya. Dan jika acar difermentasi dalam air asin, garam, dan air, maka mereka akan mendapatkan manfaat probiotiknya. Jadi ini tergantung kita mengolah ternyata teman Pro 2 ya. Kalau mau sehat tadi difermentasi. Nah teman Pro 2 masih bersama Nin buat nemenin kamu siang ini. Ini adalah lagu dari Raisa, Bila.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: kau.
1: Dan nomor 2, di santai siang kali ini kita di penghujung segmen Healthy Food pastinya membahas seputar acar. Coming up next nomor 2 akan ada segmen figur atlet nomor 2 ya. So stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Tahu nggak sih, di India pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro2?

75,5 FM Pro 2 RS Ngelia, teman terbaik kamu masih bareng Ani teman Pro 2 kali ini di segmen figure atlet teman Pro 2. Dan di figure atlet kali ini Ani mau bahas soal satu atlet yakni Richard Morales teman Pro 2 ya, di mana Richard Morales ini merupakan pemain pengganti ini dengan gol tercepat di Piala Dunia. Nah, pemain pengganti meninggalkan banyak kisah menarik ya sejak pertama kali diperkenalkan di Piala Dunia 1970. Salah satunya adalah yang dibuat Richard Morales ya. Per 24 Juni 2026, mantan striker Uruguay ini masih tercatat sebagai pengganti yang mencetak gol tercepat di Piala Dunia nomor 2. Nah, ia melakukannya pada 2002 yang membantu negaranya selamat dari kekalahan. Nah, di sini Richard Morales ini menasibkan dirinya sebagai pencetak gol tercepat sebagai pengganti di Piala Dunia pada 11 Juni 2002. Nah, saat itu ia dan Uruguay melakoni laga fase grup terakhir Piala Dunia 2002 melawan Senegal di Suwon World Cup Stadium Korea Selatan ya. Nah, pelatih Uruguay Victor Puah ini memasukkan Morales ini pada awal babak kedua untuk menggantikan Marcelo Romero, di mana Puah ini bereaksi karena mereka tertinggal 0-3 ya. Nah, ia juga menggantikan Sebastian Abreu dengan Diego Forlan. Senegal mencetak gol pertama pada menit 20 usai Kalilo mengeksekusi hadiah penalti yang berasal dari pelanggaran kiper Uruguay Fabian Carini kepada El Hadji Diouf. Nah, teman Pro 2, Morales ini kemudian mencatatkan namanya di papan skor ketika babak kedua baru berjalan 16 detik. Wow, baru 16 detik ya. Nah, semua berawal dari umpan panjang yang langsung mereka lepaskan setelah melakukan kick. Oh, Pak, umpan panjang langsung gol ya. Dan juga Morales menjadi target bola lambung ini, di mana penggawa setinggi 1,96 meter ini memang gagal mengontrol bola dengan sempurna. Namun duel udaranya menghasilkan second ball yang jatuh di kaki Forlan di luar kotak penalti. Forlan juga langsung menghajar rebound dengan kaki kirinya, di mana eksekusinya ini buruk ya, namun bola mengarah kepada Dario Silva. Setelah 3 kali kontrol, Silva ini melepaskan tembakan dari sudut sempit ya. Kiper Senegal Tony Silvia juga mampu mematahkannya dengan kaki, dan beruntung bagi Morales ia ada di posisi yang tepat untuk menuntaskan bola liar. Teman Pro 2, Richard Morales ini juga membuat Uruguay mendapat hadiah penalti yang menghasilkan seri, di mana gol Richard Morales membangkitkan semangat para pemain Uruguay ya. Diego Forlan kemudian mengikuti jejak Morales sebagai super sub ya. Forlan membuat skor menjadi 2-3 pada menit ke-69. Ia mencetak gol lewat sebuah volley dari luar kotak penalti. Dan menariknya, Forlan kembali mendapatkan second ball berkat Morales. Alvaro Recoba mengarahkan tendangan bebasnya kepada Morales teman Pro 2 ya, di mana Morales ini resmi menjadi pahlawan Uruguay pada menit ke-88. Ia juga membuat mereka mendapat hadiah penalti usai dilanggar Habib Beye teman Pro 2 ya, di mana Recoba juga memaksimalkannya dan membuat laga berakhir 3-3. Wah, ini keren sekali nomor 2 ya, pemain pengganti 16 detik langsung gol. Nah, nomor 2 sayangnya seri 3-3 melawan Senegal ini tidak berarti apa-apa bagi Uruguay ya. Ini hanya menjadi hiburan mereka di Piala Dunia 2002. Dan sebelumnya Uruguay kalah 1-2 dari Denmark dan bermain 0-0 dengan Prancis. Namun di klasemen akhir Uruguay setidaknya lebih baik dari Prancis yang merupakan juara bertahan. Nah, ini case-nya di Piala Dunia 2002 nomor 2 ya, ternyata si Richard Morales ini ya gebrakannya keren sekali. Mungkin dia dari bangku pemain itu udah panas nih. Aduh, kapan aku waktu dia dapet kesempatan udah langsung gol. Nomor keren banget. Dan nomor dua masih bersama Hani nih ya di figure atletnya. Ini adalah lagu dari Discoria, Balada Insan Muda.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, itu apa tuh gajinya namanya? Serius, kerjanya bercanda.
3: Aduh, iya yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
4: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan nomor 2 tadi adalah lagu dari The Adams, Sting dengan Timurnya. Nomor 2 masih bareng Hani, nomor 2 ya, masih membahas seputar figure athlete dan kita di sini membahas Richard Morales nomor 2 ya. Nomor 2 tadi kita udah tahu ya bahwa seri 3-3 melawan Senegal waktu itu di Piala Dunia 2002 bagi Uruguay ini tidak berarti apa-apa nomor 2 ya, hanya sebagai hiburan mereka. Sementara itu, bagi Richard Morales, golnya ke gawang Senegal ini merupakan torehan perdananya di Piala Dunia. Namun, ini juga sekaligus menjadi gol terakhirnya untuk Uruguay. Setelahnya, ia mendapat 13 kesempatan tambahan membela negaranya tanpa pernah lagi membobol gawang lawan. Morales total mengoleksi 274 caps dan 6 gol. Di mana gol debut Morales untuk Uruguay terukir saat kalah 1-2 dari Meksiko pada semifinal Copa America 2001. Morales kemudian mengemas brace sebagai pengganti melawan Australia pada 25 November 2001, di mana kontribusinya itu membantu mereka menang 3-0 dan memastikan lolos ke Piala Dunia 2002. Ia kembali menorehkan 2 gol kala menang 2-1 atas Singapura dalam laga uji coba pada 21 Mei 2002. Nomor 2, rekor Richard Morales ini hampir saja dipecahkan Matthias van Berg pada 14 Juni 2026 kemarin, di mana penggawa timnas Swedia ini mencetak gol keempat timnya dalam kemenangan 5-1 atas Tunisia 18 detik setelah menggantikan Jesper Karlsson pada menit 84. Wah, beda 2 detik dong. Nomor 2 ya udah bisa mecahin rekornya si Richard Morales, tapi belum terpecahkan juga nomor 2 ya. Nomor 2 itu info dari figure athlete ya, membahas seputar Richard Morales nomor 2. Pastinya masih bareng Hanin nomor 2 ya, stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Dan nomor 2 kita ada di penghujung segmen figur atlet ya. Coming up next akan ada info entertainment dan akan kasih kamu info-info seputar dunia hiburan pastinya buat nemenin santai siang kamu. So stay tune terus pokoknya di 105.5 FM Pro 2 RS segala teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

95,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hanitam Pro 2 di Info Entertainment nih. Di info pertama ini datang dari film Cek Kodam, teman Pro 2 ya. Ini maksud dari rd.co.id, film horror komedi Cek Kodam resmi meluncurkan trailer perdananya di Metropole XX1 Jakarta, teman Pro 2 ya. Film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 16 Juli 2026. Film produksi Deep Company ini diproduksi Diraj Kalwani dan disutradarai Jere Poin, Jirayut Saputra Kori dan Benedictus menjadi jajaran pemeran utamanya, teman-teman dua ya. Menurut Jere Poin, ide film berangkat jadi dari fenomena viral Cek Kodam di medsos. Namun cerita dikembangkan agar lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Sementara itu, Diraj Kalwani menilai konsep film ini memiliki pendekatan yang segar. Ia melihat perubahan perilaku masyarakat menjadi daya tarik utama ceritanya. Ia juga menyebut keresahan sehari-hari kini lebih dominan dibanding ketakutan terhadap hal mistis, di mana fenomena ini kemudian menjadi dasar pengembangan film. Jere menjelaskan juga film ini memadukan unsur drama, horor dan komedi secara seimbang dan setiap karakter memiliki fungsi penting dalam menggerakkan cerita. Melalui pendekatan tersebut, Cek Kodam menawarkan warna baru dalam genre horror komedi Indonesia. Film ini siap menyapa penonton bioskop mulai 16 Juli 2026. Ini siapa udah gak sabar lihat Jirayut? Aku tahu info seputar Cek Kodam ini sebenarnya. Sebelum itu tuh sering nonton podcastnya Jirayut, teman Pro 2. Dan dia tuh di podcast-podcast itu gak sah kalau gak ngepromosiin kalau dia bakal jadi PU alias pemeran utama di film Cek Kodam. Salah satu dari jajaran pemeran utamanya. Dan dia excited banget. Dan juga excited jadinya mau lihat Jirayut yang lucu itu. Dan teman Pro 2 masih bersama nih di Info Entertainment. Ini info kedua datang dari Andi nomor 2 ya, yang dimana Andin ini resmi merilis album terbarunya Sehidup Semusik ya pada Jumat 26 Juni 2026. Ini Sehidup Semusik ya, bukan Sehidup Semati ya. Album ini juga menjadi penanda perjalanan Andin yang telah bermusik selama 26 tahun. Nomor 2 layal Sehidup Semusik, Andin menghadirkan 13 lagu yang memiliki irama yang lebih fresh. Nomor 2 hal ini juga menjadi sebuah karya yang benar-benar merayakan perjalanan musik Andin. Album Sehidup Semusik ini berisikan lagu-lagu dengan nuansa khas Andin, teman Pro 2. Dalam album tersebut hadir 13 lagu yaitu Intro, Naksir, Cosmic Romantic, Jatuh Pelan, Mata Ketiga, Nostalgia, Nonchalant, Sentil Kalau Nakal, Manusia Favorit, dan lain-lainnya. Dan dalam Instagramnya pada Kamis 25 Juni 2026, Andini membagikan rasa deg-degan kepada para penggemar mengenai album ini. Teman Pro 2, pengerjaan album ini memang memakan waktu selama 2 tahun ya. Dimana hal ini juga karena Andin melibatkan 9 produser musik terbaik di Indonesia. Wah, ini keren sekali teman Pro 2 ya. Andin menanti 2 tahun untuk pengerjaan album ini. Pasti dedikasinya penuh sekali, blood, sweat and tears-nya pasti diuji sekali teman Pro 2 ya. Semangat buat Andin, semoga kita abis ini mendengarkan gebrakan baru lagi ya, bersama Andin, bersama Andin, Andin siapa? Bersama Andin nomor 2 ya. Nomor 2 masih bersama Andin, Andin akan puterin lagu buat nyemangatin siang kamu pastinya. So stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Dari berita di Hollywood Reporter, pengumuman ini menandai berakhirnya masa penantian panjang para penggemar setelah album solo terakhirnya dirilis beberapa tahun silam. Proyek musikal terbaru ini lahir dari proses kontemplasi yang mendalam di sela-sela kesibukan turnya yang sangat padat bersama grup kolaboratifnya Boy Genius. Temur dua narasinya sendiri dikabarkan bakal mengusung eksplorasi emosi yang lebih kompleks dengan lirik-lirik puitis bernuansa melankolis yang selama ini menjadi kekuatan utama ya dari ciri khas Phoebe Bridgers. Dan fokus cerita dalam lagu-lagu di album ini akan banyak memotret dinamika hubungan interpersonal, rasa kehilangan serta pencarian jati diri di tengah hiruk-pikuk popularitas modern. Tahun kedua dalam mematangkan materi audio digital untuk album ini, Phoebe Bridgers ini kembali bekerja sama dengan sejumlah produser dan musisi kepercayaan yang telah lama mendampingi karirnya. Dan juga kabar mengenai peluncuran Lost Weekend itu langsung memicu gelombang antusiasme yang luar biasa besar ya maksudnya ya di berbagai platform media sosial hingga menduduki jajaran hot topic nomor 2. Wah, keren sekali. Basis penggemar setianya menyatakan siap menyambut kembalinya sang idola karena musik solo yang diprediksi akan kembali mendominasi berbagai tanggal lagu independen global. Nomor 2, proses finalisasi rekaman suara dan penataan audio saat ini dilaporkan telah rampung dikerjakan oleh tim teknis di studio produksi. Namun mengenai rincian tanggal rilis resmi album di berbagai platform streaming digital serta jadwal rencana tur konser promosi global, pihak manajemen berjanji akan mengumumkannya secara bertahap kepada publik dalam beberapa waktu ke depan. Jadi kamu santai-santai aja, tenang-tenangkan aja pikiran kamu ya, bakal diumumkan segeranya pastinya. Terus masih bersama Nin di Info Entertainment-nya. Nin akan hadirkan lagu dari Rumah Sakit yang tak sama.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
5: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

105.5 FM Pro 2, RSU Galia, teman terbaik kamu, bareng Hening Taman Pro 2. Kita udah pastinya di penghujung Santai Siang Taman Pro 2 ya, karena tadi di Info Entertainment adalah segmen terakhir di Santai Siang. Tapi jangan khawatir, Hanin akan temenin kamu teman Pro 2 ya di sore cerianya nanti sampai pukul 6 atau Pro 2 ya, 6 sore Hanin akan temenin kamu dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. So teman Pro 2 pokoknya stay tune terus di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Jarum Foundation bekali mahasiswa soft skill lewat Izai Contest. Bakti Pendidikan Jarum Foundation menegaskan program Jarum Beasiswa Plus tidak hanya berfokus pada prestasi akademik. Program ini juga membekali mahasiswa dengan keterampilan non-akademik sebagai bekal memasuki dunia kerja. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Isai Contest Best One Jarum 2025-2026. Program Manager Bakti Pendidikan Jarum Foundation Abraham D. Oktaviani menyebut Jarum Beasiswa Plus melengkapi kompetensi mahasiswa di bangku kuliah. Menurut Abraham, Jarum Beasiswa Plus bertujuan membantu penerima beasiswa memperoleh pekerjaan layak dan penghasilan yang baik. Ia mengatakan program ini juga mendorong lulusan berkontribusi bagi masyarakat serta membangun bangsa. Selain ajang kompetisi penulis, Abraham menjelaskan Isai Contest juga mendorong mahasiswa berani menyampaikan gagasan yang lahir dari persoalan nyata. Gagasan tersebut diharapkan berkembang menjadi solusi yang inovatif dan dapat diwujudkan dalam aksi nyata. Ia menambahkan karya para finalis tidak berhenti sebagai naskah kompetisi, melainkan akan dipublikasikan, di mana langkah ini dilakukan agar menjadi ruang diskusi publik mengenai berbagai persoalan sosial. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

5,5 FM Pro 2 RRC, RRC ngeliat teman terbaik kamu. Masih bareng Hani teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 kali ini di sore cerianya pastinya Nina akan nemenin kamu sampai pukul 6 sore. Nanti di sore ceria nanti akan ada dibuka dengan aksi anak negeri. Terus akan ada obrolan sore ceria, musik dan informasi, info viral, dan nanti akan ada music live chat pastinya. Teman Pro 2 kita dibuka dengan aksi anak negeri. Ini datang dari Insinyur Indonesia tahun 2022 ya, di Nvidia yang ingin pulang untuk benahi pendidikan. Ini ada sosok Muhammad Asri ini yang rame banget ya menjadi perbincangan netizen setelah videonya berbincang dengan konten creator Teresa ini viral di medsos. Dan dalam video ini sosok yang kini memimpin tim pengembangan chip AI Nvidia itu ingin kembali ke Indonesia untuk membantu anak-anak Indonesia mewujudkan mimpi mereka dan berdua ya. Teman Pro 2, keinginan Asri untuk membantu memajukan pendidikan Indonesia dinilai sejalan dengan tantangan pengembangan sumber daya manusia yang masih ya dihadapi tanah air. Berdasarkan Human Capital Index Bank Dunia, Indonesia mencatat skor 0,54, di mana artinya anak yang lahir di Indonesia saat ini diperkirakan hanya dapat mencapai 54% dari potensi produktivitas maksimalnya saat dewasa apabila kondisi pendidikan dan kesehatan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Juga teman-teman, di sisi lain sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif, di mana IMD World Talent Ranking 2024 mencatat daya saing talenta Indonesia mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, didorong oleh pertumbuhan ekonomi digital dan semakin besarnya investasi pada pengembangan SDM. Teman-teman, kisah Muhammad Mukhtar ini sangat menginspirasi ya, karena dia pengen banget pulang ke Indo ya, udah sukses di sana tapi inget tanah kelahirannya. Teman-teman, Muhammad Asri atau yang akrab disapa Moka ini saat ini memang sukses berkarir di Nvidia ya, namun pencapaian ini enggak ujuk-ujuk nomor 2 ya. Ia merupakan alumni dari SMA Negeri 8 Jakarta yang kemudian melanjutkan pendidikan ke Jepang, tepatnya di Tokyo Institute of Technology. Di kampus yang dijuluki MIT-nya Jepang ini, Moka meraih gelar magister di bidang computer science. Dan yang sampai itu, Moka terus meningkatkan kapasitas dirinya dengan mengambil studi doktoral di The University of Texas at Austin nomor 2. Dan karir profesional Moka tidak langsung di Nvidia ya. Dalam video yang diunggah akun @bostonino45, Moka itu lebih dahulu bekerja di Meta. Waduh. Dari Meta ke Nvidia, wah keren sekali. Dia mengejakan kacamata masa depan, smart glasses, di mana itu adalah komponen augmented reality, AR, virtual reality atau VR dan AI. Pastinya nomor 2, ramainya tren AI ini menjadi momen bagi Moka ya untuk resign dari Meta dan bergabung dengan Nvidia. Seperti diketahui, perusahaan yang dipimpin Jensen Huang, salah satu pemain utama yang sedang getol mengembangkan AI. Wah keren sekali. Katanya, this is a new opportunity and a new adventure. Wah keren sekali ya. Dia suka berpetualang ternyata. Teman-teman, ini pastinya sangat menginspirasi sekali teman-teman 2 ya di aksi anak negeri kali ini. So masih mendalami seputar Moka, stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRC ngeliat teman terbaik kamu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Taukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

95.5 FM Pro 2 RS Sungailia, teman terbaik kamu. Masih bareng Hanin teman Pro 2 di Aksi Anak Negeri. Dan masih membahas seputar Moka Muhammad Asri teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, meski karirnya moncer ya di Nvidia, Moka ini mempunyai niat untuk kembali ke Indo. Dan ia ingin membantu anak-anak Indonesia menjadi versi terbaik mereka. Menurutnya masih banyak nih talenta muda Indonesia yang memiliki potensi besar dan layak mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang. Dan dalam kesempatan itu Moka bilang ingin memberikan kesempatan untuk talenta-talenta besar anak Indonesia, anak muda Indonesia terutama, karena dulunya dia itu salah satu dari mereka juga. Dan dia gak punya kesempatan dan gak tahu mau mimpi mau jadi apa, sampai ada orang-orang yang memberi kesempatan kepada Moka sehingga Moka bisa sekarang seperti ini. Jadi sebagai refleksi cerita pribadinya, Moka juga ingin semua orang mendapatkan kesempatan yang sama pastinya. Dan Moka ini sangat menginspirasi ya, dari kerja di Meta pindah ke Nvidia. Wah, keren sekali. Dan pengen balik ke Indo ya Moka ya, mau share awareness tuh anak muda di Indo. Pastinya Tom Prodo sangat menginspirasi sekali ya cerita Moka dan perjuangan dia sampai sekarang. Abis dari Jepang lanjut S3 di Amerika, keren sekali. Tom Prodo pastinya masih bersama ini nih ya. Ini Hanin akan putarkan lagu dari Disclosure, Ledge featuring Sam Smith.

0: Bang John, patok lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?
3: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Dan nomor 2 pastinya dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki Mocha Muhammad Asri ini berpotensi menjadi jembatan antara Indonesia dan ekosistem teknologi global. Kontribusinya di Nvidia pasti menjadi bukti bahwa talenta Indonesia ini mampu menguasai teknologi mutakhir seperti AI dan semiconductor. Pastinya kisah Muhammad Asri ini diharapkan dapat memotivasi lebih banyak lagi anak muda di Indo untuk menekuni bidang teknologi. Dengan kerja keras dan pendidikan yang tepat, bukan tidak mungkin mereka akan mengikuti jejak suksesnya di masa depan. Tobrodo masih bersama Hanin. Coming up next, kita akan ada obrolan sore ceria. So stay tune terus pokoknya di 105.5 FM Pro 2. Erin Singgalia, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Hey, chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro 2 RRI Sumeliat, teman terbaik kamu.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: mau nunjukin apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa.
5: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

5,5 FM Pro 2 RRS ngeliat tempat terbaik kamu. Masih bareng Hanin. Kali ini kita di segmen obrolan sore ceria tempat Pro 2. Nah kali ini Hanin bahasannya adalah soft productivity tempat Pro 2 ya, dimana dalam beberapa tahun terakhir cara pandang terhadap produktivitas ini mulai mengalami perubahan. Nah kalau dulu produktivitasnya sering dikaitkan dengan bekerja tanpa henti dan selalu sibuk, sekarang muncul pendekatan yang lebih lembut dan seimbang yang dikenal sebagai soft productivity. Nah, Tom Pro 2, konsep ini menekankan bahwa produktivitas tidak harus selalu identik dengan tekanan atau kelelahan, melainkan tentang bekerja dengan lebih sadar, realistis, dan tetap menjaga kesejahteraan diri. Nah, gak heran nih jika soft productivity ini semakin populer, terutama di kalangan Gen Z yang mulai mencari keseimbangan hidup yang lebih sehat, Tom Pro 2 ya. Nah, ada beberapa alasan, Tom Pro 2, karena yang pertama, ini soft productivity ini mengutamakan keseimbangan hidup, di mana soft productivity ini mendorong seseorang untuk tidak hanya berfokus pada pekerjaan, tapi juga memberi perhatian yang seimbang nih pada kesehatan mental, kebutuhan istirahat, serta kehidupan pribadi. Pastinya teman Pro 2, dengan cara pandang seperti ini, produktivitas gak lagi dipaksakan untuk selalu berada di level maksimal atau maxing teman Pro 2 ya. Ada ruang yang untuk jeda, pemulihan, dan penyesuaian ritme kerja sesuai kondisi tubuh. Dan karena itu, soft productivity dianggap lebih realistis dan berkelanjutan untuk dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, ini kenapa soft productivity? Karena soft productivity ini mengurangi tekanan produktivitas berlebihan, di mana budaya hustle yang menuntut seseorang untuk selalu sibuk dan terus bergerak tanpa henti, ini sering banget nih membuat banyak orang merasa lelah, tertekan, bahkan kehilangan keseimbangan dalam hidupnya. Dalam kondisi ini, produktivitas seringkali diukur dari seberapa padat aktivitas yang dilakukan ya, bukan dari kualitas atau dampak dari hasil kerja itu sendiri. Nah, soft productivity sebagai respon terhadap tekanan ini hadir nih sebagai alternatif yang lebih lembut dan manusiawi, di mana pendekatan ini mengajak seseorang untuk tetap produktif tetapi dengan cara yang lebih realistis, fleksibel, dan sesuai dengan kapasitas diri masing-masing. Wah, ini keren sekali ya. Pastinya banyak juga, mungkin di antara kalian ada yang menerapkan konsep soft productivity ini, boleh banget nih komen di WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan berdua, soft productivity ini lebih sesuai dengan kebutuhan generasi muda ya, di mana Gen Z ini cenderung lebih terbuka terhadap isu kesehatan mental dan semakin menyadari nih pentingnya istirahat dan menjaga keseimbangan hidup. Nah, ini kesadaran ini membuat banyak orang mulai mempertanyakan kembali konsep produktivitas yang terlalu menekankan dan tidak realistis. Karena itu pendekatan yang tidak terlalu kaku dan lebih fleksibel seperti soft productivity ini terasa lebih relevan dengan gaya hidup mereka saat ini. Nah, konsep ini juga memberikan ruang bagi individu untuk bekerja sesuai kemampuan, ritme energi, dan kondisi mental masing-masing ya, tanpa harus merasa tertekan. Pastinya dengan adanya konsep soft productivity, ini produktivitas ini gak lagi dipandang sebagai sesuatu yang melelahkan, melainkan sebagai proses yang bisa dijalani dengan lebih sehat dan berkelanjutan pastinya. Ini bikin hidup kamu lebih seimbang, nomor dua ya, seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kamu juga menjadi lebih mudah dicapai. Dan nomor dua, itulah beberapa alasan tadi, nomor dua, kenapa kamu harus menggunakan konsep atau pendekatan soft productivity dalam hidup kamu, nomor dua ya. Pastinya masih bersama nih di obrolan sore ceria, masih membahas seputar soft productivity. Hanya akan hadirkan lagu buat nemenin sore kamu, ada Farel Hilal Keliling.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
2: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau
3: jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau

Masih berhadir Tom Prada, masih membahas seputar soft productivity Tom Prada ya. Ini merupakan pendekatan atau konsep nih buat kamu menjalani hari-hari kamu. Pastinya nih soft productivity ini berfokus pada kualitas ya, bukan hanya kuantitas. Nah, Lili mengukur produktivitas dari seberapa banyak pekerjaan yang berhasil diselesaikan dalam satu hari. Soft productivity ini lebih menekankan pada kualitas hasil kerja yang dihasilkan. Pendekatan ini menggeser fokus dari sibuk menjadi efektif, sehingga apa yang dikerjakan ini benar-benar memiliki dampak dan nilai yang lebih bermakna. Pastinya dengan cara pandang seperti ini, seseorang tidak lagi merasa harus terburu-buru untuk menyelesaikan banyak hal sekaligus. Sebaliknya, ada ruang untuk bekerja dengan lebih tenang, pastinya terarah dan penuh perhatian. Kamu mau ngejar apa sih teman produa ya? Dan soft productivity ini juga membantu mencegah burnout ya, dimana terlalu memaksakan diri untuk selalu produktif ini dapat meningkatkan resiko kelelahan mental atau burnout. Dengan pendekatan yang lebih seimbang, soft productivity

Siti membantu seseorang tetap bekerja secara konsisten tanpa mengorbankan kesehatan fisik maupun mental. Tuh Broda, itu adalah 5 alasan kamu harus mempunyai konsep soft productivity dalam kegiatan kamu sehari-hari, entah itu di rumah, di luar, di kantor, dimanapun kamu berada, entah di kampus. Tempro 2 itu cocok sekali buat kamu, Tempro 2 ya. Pastinya semua kamu bisa menerapkan soft productivity pelan-pelan aja, Tempro 2 ya, nggak langsung harus. Kamu harus ada penyesuaian dulu, Tempro 2, jadi nggak langsung. Tempro 2 masih bersama Hani nih ya, di obrolan sore ceria membahas seputar soft productivity.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau
1: Ziza, sumpah. Lo lihat di antrian di stand teh company sana? Itu manusia apa mie ayam sih? Panjang banget sampai melibar ke pintu darurat.
2: Ih, santai aja kan, santai. Tarik napas dulu. Lagian, lo kayak baru pertama kali aja lihat manusia nyari kerja. Ingat, ini job fair terbesar tahun ini. Pantas aja yang datang ribuan. Lo mau ikutan ngantri juga di sana kan?
1: Ya mau lah. Tapi lihat antrian gitu, CV gue yang cuma modal magang 3 bulan ini langsung minder nih. Aduh, mana map coklat gue udah lecek lagi.
2: Zaman sekarang lagian masih bawa map coklat isi fotokopian. Kan sebagian besar udah tinggal scan QR code. Makanya update dong taktiknya.

0: lagi kena quarter life crisis tingkat akut tahu, Za. Umur udah mau 25, tapi bukan medsos. Si A udah jadi manajer. Si B post foto pakai ID card di perusahaan di SCBD. Si C malah udah dapet beasiswa ke Inggris lagi. Lah gue masih megang pulpen di pojokan gor sambil nungguin panggilan yang belum tentu ada.
1: Nih ya kan, dengerin gue. Medsos itu isinya cuman highlight reels orang-orang yang isinya pamer pencapaian doang. Emang ada ya mau nge-share foto lagi nangis di WC karena kerjaannya ditolak? Kan kagak ada. Lo nya sih jangan makan mentah-mentah apa yang ada di medsos tahu.
0: Tapi tetap aja, Za, IPK gue 3,8. Pas kuliah ngerasa paling pintar sedunia. Begitu lulus dan masuk ke dunia nyata, jret, gue ngerasa kayak butiran debu, Za. Enggak punya keahlian khusus dan gue bingung sebenarnya passion gue apa sih? Tujuan hidup gue apa? Gue kayak tersesat di umur 20-an ini.

0: Udah-udah, nih, daripada lo overthinking sampai kepala lo keluar asap, mending minum dulu nih. Gue tadi antri di depan pas lo lagi sibuk sama fotokopian itu.
1: Apa nih? Wah, es matcha latte. Tapi bentar, ini matchanya seremonial kan?
0: Iya-iya, jelas pasti. Matcha seremonial. Standar coffee shop, bubuk matcha murni dicampur sama susu. Terus gue minta gulanya dikit aja, biar lo gak kemanisan. Gue tahu selera lo ya. Ya udah, buruan seruput. Otak lo lagi butuh glukosa sama kafein, biar gak ngaco mikirnya.
1: Gila, seger banget. Nah, gini dong. Rasa pahit kelat khas matchanya langsung berasa di lidah. Gurih susunya juga dapet. Tapi ini kalorinya berapa ya?
0: Ya ampun Kania, lagi krisis masa depan di tengah job fair, lo masih sempet-sempetnya mikir ngitungin kalori minuman. Tapi lo sadar gak sih, matcha latte yang pahit-pahit gurih ini tuh sebenarnya mencerminkan kehidupan lo sekarang tau?
1: Hah? Gimana? Hidup gue disamain sama rasa pahit minuman ijo begini?
0: Nih ya, dengerin nih. Matcha murni itu kan emang dasarnya pahit ya, dan pekat gitu. Pahitnya itu kayak proses yang lo lagi jalanin sekarang. Capek ngirim puluhan CV, di ghosting abis interview, sampai bingung nih arah hidup lo mau kemana, udah umur 20-an gini. Tapi pas pahitnya matcha itu ketemu sama susu yang gurih, rasanya malah jadi seimbang dan nagih banget kan. Nah, proses pahit yang lagi lo jalanin sekarang justru lagi berbaur nih sama keadaan. Dan lo bakal tahu nih, kalau semua ini emang layak buat diperjuangin kan.
1: Tumben otak lo lurus, Za. Kata-kata lo barusan boleh juga. Agak puitis ya buat ukuran cewek yang hobinya bolos kelas.
0: Oh jelas dong, Ziza gitu loh. Intinya ya, quarter life crisis itu memang wajar banget dialamin sama anak muda kayak kita. Semua orang punya timeline masing-masing. Jadi lo gak usah balapan sama orang lain di LinkedIn itu. Jalanin aja jatah gagal lo sekarang, biar jatah sukses lo datang tepat waktu.
1: Oke. Gue gak boleh kalah sama rasa takut gue. Lagian, ngapain gue minder? Modal gue lengkap, CV udah rapi.
0: Nah gitu, itu baru kan Nia si macan kampus yang gue kenal. Jadi, target kita selanjutnya stand mana nih?
1: Gue mau coba masukin ke stand digital marketing sih di sektor besana. Andreanya manusiawi dan kayaknya cocok deh sama latar belakang organisasi gue dulu. Yuk temenin gue ngantri.
0: Boleh, boleh. Tapi abis itu lo yang traktir es kopi susu ya. Gantian, tadi kan gue udah model matcha latte buat ningkatin mood lo.
1: Gampang, kalau gue keterima kerja di sana, gue traktir lo makan all you can eat seminggu penuh. Yuk, gas.

Sobrodol, kita di penghujung segmen obrolan suara ceria membahas seputar soft productivity. Dan pastinya pada akhirnya soft productivity ini bukan tentang bekerja lebih dekat ya, lebih sedikit, melainkan tentang bekerja dengan cara yang lebih sehat dan berkelanjutan. Pastinya dengan memahami batas diri dan memberi ruang untuk istirahat, produktivitas ini bisa tetap terjaga tanpa harus mengorbankan kesejahteraan pribadi. Sobrodol masih bersama Hani nih ya, nanti akan ada musik dan informasi buat nemenin sore ceria kamu. Pokoknya stay tune terus di 105.5 FM Pro 2 RS, sekalian teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Dan nomor 2 masih bareng Henin. Kali ini kita di musik dan informasi. Ini informasinya datang dari Olivia Rodrigo yang meluncurkan festival musik untuk dukung pemberdayaan perempuan. Di mana Olivia Rodrigo ini mengumumkan festival musik orisinil bertajuk Daisy Chain Fields yang akan digelar di Great Park Irvine, California, Amerika Serikat pada Sabtu, 29 Agustus 2026. Festival ini menghadirkan jajaran musisi perempuan lintas generasi dengan seluruh keuntungan bersih dari penjualan tiket ini akan disumbangkan untuk mendukung organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Pengumuman tersebut disampaikan Olivia melalui pernyataan resmi yang dikutip The Hollywood Reporter. Festival ini diselenggarakan bekerjasama dengan promotor C3 Presents dan menjadi proyek terbesar Olivia di luar aktivitasnya sebagai penyanyi solo. Olivia mengatakan festival ini lahir dari keinginannya menghadirkan ruang bagi para musisi perempuan sekaligus memberikan dampak sosial. Festival Daisy Chain Fields akan menghadirkan dua panggung utama yang diisi oleh sederet musisi perempuan ternama ya dari berbagai generasi. Yang telah dikonfirmasi ini antara lain ada Chapel Rowan, Mitski, Dochi, Garbage, Bikini Kill, Stevie Nicks, serta Sarah McLachlan. Konsep festival ini juga menarik perhatian karena Olivia Rodrigo ini gak menempatkan namanya sebagai penampil utama. Sebaliknya, seluruh nama musisi disusun secara alfabetis sebagai bentuk penghormatan terhadap seluruh pengisi acaranya. Nah, langkah ini mendapat apresiasi ya dari sejumlah pengamat musik yang menilai konsep festival mengedepankan semangat kolaborasi dibandingkan popularitas individu. Festival ini juga disebut mengadopsi semangat festival musik perempuan legendaris Lilith Fair yang pernah diprakarsai Sarah McLachlan pada era 1990-an. Selain konser musik, penyelenggara menyiapkan berbagai aktivitas edukasi, instalasi seni interaktif, hingga stand organisasi yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi dan hak perempuan. Panitia juga menyatakan informasi mengenai daftar tunggu pembelian tiket serta panduan transportasi menuju lokasi akan diumumkan secara bertahap melalui situs resmi festival. Ini keren sekali ya, Olivia Rodrigo masih muda, dia menggebrakkan gebrakan baru ya ini. Meluncurkan festival musik yang mendukung pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Wah, ini keren sekali Olivia ya. Tepuk tangan teman-teman dua. Dan ini informasi kedua ini datang dari Charlie Ray Jepsen yang umumkan proyek musik baru ya bertajuk Day and Night Wires teman-teman dua. Dimana pengumuman ini menjadi menanda babak baru perjalanan musiknya ya setelah merilis sejumlah karya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, informasi proyek ini disampaikan melalui laporan di Hollywood Reporter yang menyebutkan bahwa Day and Night Wires merupakan hasil pengembangan materi musik yang dikerjakan di sela-sela jadwal tour internasional Carly Rae Jepsen. Proyek ini disebut lahir dari eksplorasi kreatif yang dilakukan selama proses produksi di studio. Nah, konsepnya mengangkat tema dualitas emosi manusia yang digambarkan melalui suasana siang dan malam. Namanya juga udah Day and Night nomor 2 ya. Pastinya untuk aransemen musiknya akan ada musik synth pop bernuansa retro futuristik nih katanya, yang menjadi salah satu ciri khas penyanyi ini. Dan Carly Rae Jepsen ini bekerja sama dengan sejumlah produser musik elektronik ya serta kolaborator baru dalam proyeknya ini. Dan berdasarkan profil yang dimuat Rolling Stone, Carly Rae Jepsen dikenal luas setelah lagu Call Me Maybe menjadi fenomena global ya pada 2012. Dalam wawancara pada 2022 juga ia mengatakan proses refleksi selama masa pandemi ini membantunya menemukan perspektif baru dalam berkarya. Wah, keren sekali teman berdua ya, pastinya pengalaman ini menjadi bagian penting ya dalam proses kreatif yang membentuk album-album terbarunya kini. Keren sekali. Teman Roda, tadi ada dua informasi ya di sore hari ini datang dari Olivia Rodrigo dan Carly Rae Jepsen ya. Ciwi-ciwi kita sore ini sangat menginspirasi kita sekali sebagai mungkin di antara kalian yang ingin juga mungkin ya bikin festival musik, kayaknya seru ya. Atau mungkin mau bikin proyek baru, proyek lagu baru ya, kamu boleh banget teman-teman.
Dan Obroda Anin akan menghadirkan musik buat kamu pastinya, buat nemenin sore kamu. Tomro 2 dimanapun kamu berada. Stay safe, stay healthy, stay happy pastinya.

0: beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Dari Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik dan pandai. Mereka meninggalkan harta dunia dan mengkhawatirkan fitnah. Mereka merenungkannya dan setelah mengetahui bahwa hal itu bukanlah tempat tinggal bagi yang hidup, mereka menjadikannya sebagai lautan berombak dan menjadikan amal-amal saleh sebagai bahterahnya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, bila engkau ingin berdoa, sementara waktu begitu sempit, padahal di dalam dadamu dipenuhi oleh banyak hajat atau keperluan, maka jadikanlah seluruh isi doamu berupa permohonan maaf atau istighfar kepada Allah. Karena bila Allah memaafkanmu, maka semua keperluanmu akan dipenuhi olehnya tanpa engkau memintanya.

Tadi sudah lihat teman terbaik kamu, teman pro 2. Tadi kita udah melalui santai siang bareng Hanin dan juga sore cerianya bareng Hanin teman pro 2 ya. Dan tadi di musik dan informasi menjadi akhir ya dari segmen bersama Hanin di sore ceria. Tapi jangan sedih, nanti di sore ceria di jam 6 akan ada Jesse yang akan nemenin kamu nomor 2 ya. Pastinya setelah ini akan ada renungan petang buat nemenin kamu, renungan petang, dan diikuti dengan azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Kemudian Hanin sekalian pamit ya dari ruang dengar kamu dimanapun kamu berada. Pokoknya tetap stay safe, stay healthy, stay happy. Kemudian 2, bara suara terbuang dalam waktu.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Hey, chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki."

0: rezeki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju? Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. Terima kasih, ibu. Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, "Anissa, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya." "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah." "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, "Anissa, Anissa sayang gak sih sama ayah?" "Ayah, ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah." "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya.
1: "Ada apa, Anissa?"
0: "Kenapa, Anissa?" Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
1: "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini."
0: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
1: "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?"
0: "Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau."
1: "Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa."
0: Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun, kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga. Dan oleh karenanya, tidak ikhlas bila harus kehilangan.
1: Untuk itulah perlunya sikap ikhlas. Karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nak, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian, sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini Ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah.
1: Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika, sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun, Emak tidak putus asa. Dia berpikir, mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, Emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah.
1: Aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bersama dengan Jessica nih yang menemani kamu di udara dari jam 6 sore nih sampai nanti jam 12 malam. Dan kali ini Jessica bakal nemenin kamu ya, dan pastinya aku bakal ngasih informasi menarik dan juga lagu-lagu nih buat temenin malam hari kamu pastinya, teman Pro 2. Dan gimana nih kabar teman-teman Pro 2 ya? Setelah lama juga ya Jessica gak ada di ruang dengar kamu nih, aku harap kamu baik-baik aja ya teman Pro 2 ya. So tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Di ruang dengar kamu nih ada lagu dari Sweet Kiss of Life nih teman Pro 2. Meskipun oldies ya lagu ini ya, tapi tetap jadi lagu-lagu viral yang kali ini banyak banget nih ya, juga diputer di TikTok nih teman Pro 2. Jadi kita dengerin bareng nih, ada Sweet Kiss of Life.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai. Lihat teman terbaik kamu, teman Pro 2 bersama dengan Jessica nih ya, yang nemenin kamu pada malam hari ini ya, sampai nanti jam 12 malam nih teman Pro 2. Dan pastinya tadi aku udah bilang juga nih ke teman-teman Pro 2 kalau nantinya pasti aku bakal nemenin dengan lagu-lagu dan juga informasi menarik gitu ya. Dan kali ini di segmen kita pertama ya pada hari ini ya, edisi hari Jumat 26 Juni 2026 nih. Tanggalnya cantik banget ya, 26062026 gitu ya teman-teman Pradua. Ini kolaborasi antara angka 0, 6 sama 2 gitu ya pada hari ini ya teman-teman Pradua ya, cantik banget gitu. Nah, spesial banget nih hari ini ya, kita juga masuk di segmen kita pertama yakni info viral ya teman Pradua ya. Dan untuk info viral kita pada malam hari ini ya teman Pradua ini hadir dari pastinya salah satu kegiatan yang biasanya kita tunggu juga ya selama mau masuk ke bulan-bulan Agustus ya, bulan-bulan kemerdekaan Indonesia gitu teman Pradua. Nah biasanya nih kalau udah mendekati bulan Agustus gitu ya, ini udah ada logo-logo resmi yang mungkin berseliweran gitu ya teman-teman Pradua di timeline sosial media kita nih teman-teman Pradua. Salah satunya adalah informasi bahwa masyarakat nih sekarang udah bisa memilih logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia nih teman-teman Pradua. Nah dilansir dari rri.co.id bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah peringatan kemerdekaan, masyarakat dilibatkan menentukan logo resmi HUT RI nih teman-teman Pradua. Dan pemerintah ini membuka ruang partisipasi publik melalui mekanisme polling yang berlangsung secara nasional. Langkah tersebut juga menjadi upaya nih dari pemerintah untuk semakin dekat gitu ya dengan rakyatnya gitu ya teman-teman Pradua ya. Nah juga pastinya peringatan kemerdekaan ini jadi lebih inklusif dan partisipatif gitu ya teman-teman Pradua ya. Nah polling pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini dibuka pada 24 Juni 2026 dan masyarakat nih bisa memberikan suaranya nih sampai 28 Juni 2026 melalui laman resmi Presiden Republik Indonesia. Nah, melalui mekanisme tersebut juga nih, publik juga berkesempatan untuk menentukan identitas visual peringatan kemerdekaan pada tahun ini, teman Pradua. Nah, ini ya kalau kamu tahu juga ya ketika kamu mengakses kanal resminya ya, teman Pradua ya. Ini juga pastinya di sana kamu bisa lihat nih ada 124 karya yang tercatat mengikuti proses seleksi sebelum akhirnya memasuki ke tahap penilaian akhir teman Pradua. Nah dari ratusan karya yang masuk nih ada 5 desain terbaik yang berhasil lolos proses kurasi. Nah kelima finalis merupakan karya desainer grafis Indonesia dari berbagai wilayah di Nusantara. Mereka berasal dari Surakarta, Padang, Denpasar, Malang dan Batam dengan konsep yang berbeda nih teman Pradua. Jadi buat kamu yang penasaran ya, kamu langsung aja akses laman resmi Kepresidenan Republik Indonesia ya teman Pradua ya. Dan pastinya kehadiran polling ini juga pastinya publik ini menjadi bentuk apresiasi terhadap kreativitas para desainer Indonesia ya. Karya yang dipilih nantinya akan digunakan sebagai identitas visual resmi peringatan kemerdekaan dan logo tersebut juga akan hadir dalam berbagai kegiatan nasional sepanjang rangkaian HUT RI teman Pradua. Jadi buat kamu yang pengen polling ya teman Pradua ya, bisa banget langsung aja akses ke laman resmi Kepresidenan Republik Indonesia teman Pradua. Dan itu juga sekaligus menutup info viral kita pada hari ini ya teman Pradua ya. Selanjutnya pastinya nanti di jam 7 malam seperti biasa kita akan masuk ke segmen musik live chat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai. Lihat teman terbaik kamu.

0: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Info Pro 2 FM.
3: Notes from the Last Row adalah serial televisi Korea Selatan bergenre suspense. Serial drama ini tayang di Netflix mulai Jumat 26 Juni 2026 dilansir dari Tudum by Netflix. Serial ini ditulis oleh Jang Myung-woo dan disutradari oleh Kim Gyu-tae, dan serial drama ini dibintangi oleh Choi Min-sik, Choi Yun-wook, dan Hoo Jun-hoo, serta Yoon Jin-kim dan Jin Kyung. Serial ini diadaptasi dari drama Spanyol berjudul El Kiko de la Última Fila karya Juan Marioga. Ceritanya berfokus pada seorang profesor sastra yang gagal meraih mimpinya sebagai penulis. Hyo Moon-ho adalah seorang profesor sastra Korea sekaligus novelis gagal yang telah meninggalkan dunia kepenulisan. Ia mengalami perasaan kalah, tidak berdaya, dan rasa tidak aman yang tersisa akibat kritik keras dari rekan seprofesinya di masa muda. Hidup dalam ketidakpuasan, Moon-oh diam-diam meremehkan para mahasiswa yang kesulitan menulis dengan baik. Rutinitasnya berubah ketika ia diperhatikan oleh Lee Kang, seorang mahasiswa teknik yang selalu duduk di baris paling belakang ruang kuliahnya. Dan setelah membaca karya dari Kang Moon-oh, Moon-oh menjadi sangat terpikat oleh kepribadian misterius dan bakat alami pemuda itu. Didorong oleh keinginan untuk membimbing murid berbakat, Moon-oh menawarkan kelas menulis privat pada Kang. Dan seiring berjalannya waktu, kecemerlangan Kang membangkitkan kembali ambisi kreatif dan keinginan pribadi Moon-oh yang telah lama padam. Namun obsesi Moon-oh terhadap tulisan muridnya mulai mengaburkan penilaiannya. Dan serial ini juga menampilkan perjalanan psikologis antara guru dan murid yang terikat dalam hubungan kreatif yang semakin kompleks, dan kisah tersebut juga dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa tak terduga yang merubah kehidupan keduanya. Sekian info Pro 2.

Teman-teman Pro 2 kali ini di jam 7 malam tepat nih ya, teman Pro 2 kamu bakalan mengikuti bersama nih ya, musik live chat kali ini bersama dengan RRI Pro 2 Jakarta. Dan untuk bintang tamu pada malam hari ini ya teman Pro 2, ada dari Batas Senja dan juga Sumo Ek Agi nih teman Pro 2. Dan pastinya kamu bakal ditemenin host Kangga ya teman Pro 2 ya. Jadi tetap bersama dengan kami di RRI Pro 2, Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo selamat malam Tom Bro 2. Kembali bersama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi di bursa siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatahnya Angga bakal nemenin lo sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Lab bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Lab gak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Yeah, I'm very good. I
0: want to
1: say hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbit sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: So,
1: I'm very happy to be here.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in the school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's a school holiday right now.
0: Holiday, oh, lagi liburan. Okay.
1: Yeah. 2 weeks. Dua minggu.
0: Dua minggu liburnya. Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Veins ini termasuk debut atau sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi.
1: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: when you start to write the songs?
2: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why?
2: Or neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Guitar?
0: Hmm?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem because you like rap ya?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi doang.
0: Inspirasi doang gitu.
1: Yeah.
0: Tapi enggak ngajarin kayak gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia ya. Doang di keluarganya di rumah. Yang bisa main
0: okay.
1: Gitar.
0: Oke, gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs?
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play.
0: You can play di gitar. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba nih kita dengerin, Syumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Shumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi yeah. Mama menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah itu gimana? Boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senja?
1: Can you tell us how apa mas tadi mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan.
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senja and finally do the collaboration together with Batas Senja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senja, so I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. Mm-hmm. So after that, I sent to him, and then he very like it. Mm. Then he do his arrangement. He add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah sebenarnya Iron Veins ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Veins. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senja dan Batas Senja sangat suka sama Iron Veins. Terus habis itu Batas Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senja.
0: Nah pertanyaannya kenapa Batas Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senja is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah. He also now wants to do another
0: girl. Jadi itu ya mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya. Mm-hmm.
2: It's God.
0: From God ya, yes. Setuju, agree. Ya nanti kita masih bakal ngobrol pokoknya sama Shumbo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Shumbo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu, jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
1: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
0: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yes.
0: Ya, mirip-mirip.
1: Mirip-mirip
0: sih.
1: Kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah itu Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya?
0: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah, a cage and it a cage you build from pain.
0: Ya, jadi benteng yang
1: pelindung
0: dia
1: pelindung ya, shield ya, yes. Like a shield.
2: It's a shield and then you use someone else when you have the shield.
1: Okay.
0: Ya, gitu.
1: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
0: Your original Iron Fence is already released in Australia or not?
2: My original
0: Iron Fence.
2: Not one with Batis and Jam, my original.
0: Yeah.
2: No, not released.
1: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batis Senja gitu ya?
0: Is it dedicated to collaborate with Batis Senja? Iron Fence?
2: Yes, Iron Fence.
1: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fence. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
0: Betul.
1: Betul. Iya. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
0: Ask about is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
1: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese and Japanese.
1: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
0: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya, Mas, tapi lebih ke Melbourne.
1: Melbourne Sydney, gitu ya. Oke.
0: Okay. Iya.
1: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
0: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
1: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
0: Dedikasikan untuk fansnya, iya banyak banget. Mas,
1: banyak banget dari Indonesia. Dari TikTok. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bareng sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. Not released yet.
0: Oh, kapan rilisnya kapan itu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: SHUMOAG.
0: Oke.
2: Okay. Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, and YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo AG, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke. Ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet, right?
1: Not yet.
0: Not yet, ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean and the people is very kind.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time to see if they like it, they can listen more. They'll definitely like the song.
2: Okay. Jadi please semua yang dengerin radio tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
0: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, okay? Okay, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu nanti gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Here we go, Shumo AG.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.

Pernah gak sih sebelum hujan turun, kita merasa udara jadi panas dan gerah banget? Kenapa ya bisa begitu? Ternyata sebelum hujan, udara hangat yang naik ke atmosfer membawa uap air. Saat uap air ini mengembun menjadi awan, energi panas dilepaskan kembali ke lingkungan sekitar, membuat kita merasa lebih gerah. Selain itu, awan tebal yang menutupi langit bisa menahan panas di permukaan bumi, menambah rasa gerah yang kita rasakan. Jadi, saat udara mulai terasa panas dan gerah, itu bisa jadi tanda hujan akan segera turun. Yuk, siapkan payung atau jas hujan dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca ya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bersama dengan Jessica nih di ruang dengar kamu ya, untuk jaga malam hari ini, teman Pro 2 edisi Jumat 26 Juni 2026. Dan pastinya Jessica kali ini nemenin kamu di segmen pertama kita jaga malam ya, yakni obrolan komunitas nih, teman Pro 2. Tapi sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu nih para pendengar ya, teman Pro 2 ya, teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan kita nih dimanapun kamu berada ya. Jangan lupa makan malam ya teman Pro 2 ya, atau mungkin kamu lagi di jalan juga, mungkin pulang kerja, atau mungkin kamu lagi jalan-jalan malam ya, karena besok weekend nih teman Pro 2 ya, besok udah hari Sabtu gitu ya, mungkin kamu mau keluar gitu ya, makan malam, atau mungkin juga kamu mau hang out gitu ya sama teman-teman kamu ya. Stay safe juga ya teman-teman ya, hati-hati di jalan ya, buat kamu yang lagi di jalan juga nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi di rumah nih, menikmati waktu kamu gitu ya, bareng sama Jessica di sini. Yuk, bakal aku temenin ya teman Pro 2 ya, pastinya ya, selama sampai nanti jam 12 malam gitu ya. Nah, pastinya di Pro 2 nih kita bakal ngomongin obrolan komunitas ya, untuk segmen pertama kita pada malam hari ini juga nih teman Pro 2. Dan tadi kita juga udah dengerin nih musik live chat bareng sama RRI Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2 ya, sampai jam 8 tadi gitu. Nah, untuk obrolan komunitas kita pada hari ini ya teman Pro 2, kita bakal bahas komunitas yang unik banget nih, yang pastinya mungkin ini juga salah satu yang biasa viral juga ya di media sosial nih teman-teman Pro 2 gitu ya. Nah, pernah gak sih kalau kamu nih juga nih teman Pro 2 kepikiran bahwa ternyata warna favorit ini bisa menyatukan banyak orang gitu ya. Nah, mungkin kamu kubut orang-orang yang suka dengan warna biru atau warna hitam atau warna hijau ya teman Pro 2 ya, yang banyak banget penggemarnya gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri ternyata ada nih komunitas yang dibentuk karena kecintaan pada satu warna nih teman Pro 2. Nah, salah satunya nih yang paling terkenal adalah Purple Lovers Community, yang anggotanya nih sama-sama menyukai warna ungu ya, sesuai dengan namanya ya, Purple Lovers gitu ya teman Pro 2 ya. Gak mungkin dong Purple Lovers sukanya warna hitam gitu ya, enggak ya teman Pro 2 ya. Tapi sukanya warna ungu nih, dan mereka juga aktif mengadakan berbagai kegiatan mulai dari gathering hingga aksi sosial gitu. Nah, ada juga nih White Car Community, yaitu komunitas pemilih mobil warna putih nih teman Pro 2. Walaupun merek mobilnya beda-beda gitu ya, tapi mereka tetap kompak nih karena punya kesamaan warna kendaraan yang sering menggelar touring, terus juga bakti sosial hingga kampanye keselamatan berkendara ya teman Pro 2 ya, sangat amat berguna gitu ya. Apalagi kampanye-kampanye kayak gini memang sebenarnya tuh terus digalakkan gitu ya teman Pro 2 ya, untuk meningkatkan sadar gitu ya, untuk orang-orang yang mungkin berkendaranya nih masih seenaknya sendiri gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, dari sini kita juga belajar nih bahwa komunitas nih gak harus berawal dari profesi atau hobi gitu ya. Bahkan kesamaan sederhana nih kayak warna favorit gitu ya, itu bisa jadi awal lahirnya persahabatan dan kegiatan positif pastinya. Nah, teman Pro 2 nih, kalau kamu punya warna favorit nih, kira-kira warna apa sih, dan paling menggambarkan diri kamu juga gak sih teman Pro 2 biasanya nih warna favorit kamu nih? Biasanya kalau orang yang suka merah nih, biasanya orang-orang nih punya semangat yang tinggi gitu. Biasanya kalau warna biru sendiri juga merupakan orang-orang yang tenang gitu ya teman Pro 2, atau hijau yang mungkin dekat dengan alam gitu ya, atau mungkin ungu nih yang identik dengan kreativitas gitu ya teman Pro 2 ya. Dan aku juga masih membahas tentang komunitas warna ya, pecinta warna-warna yang ada di Indonesia nih teman Pro 2. Tapi sebelumnya kita bakal dengerin dulu nih lagu dari Fiersa Besari Tulang Punggung.

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
4: I make enough mistakes, and it feels like she's the only one that hears the things I say. So if for any reason it's a miscommunication or I'm lying to her face, my immaturity and habits getting in the way. 'Cause I can barely breathe and I don't know how I'll explain myself this time. Wish it

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Tung Pro 2 bersama dengan Jessica nih di ruang dengar kamu nih ya. Dan kali ini Jessica bawain juga nih informasi terkait obrolan komunitas kita pada malam hari ini ya, teman Pro 2 ya. Tadi kita udah bahas tentang topik kita yakni komunitas pecinta warna-warna gitu ya, teman Pro 2 ya. Tadi udah aku spill juga ada komunitas pecinta warna ungu, terus juga ada pecinta mobil warna putih ya, spesifik banget ya, mobil warna putih gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, ini tadi ya teman Pro 2, tadi juga aku sempat menyinggung tentang mungkin filosofi warna gitu ya, mulai dari biru itu tenang, terus juga hijau itu biasanya identik dengan alam gitu ya teman-teman.

dua gitu ya. Nah, kalau hitam sendiri ini menurut aku nih salah satu warna yang elegan gitu ya, Tomang Pro 2 ya. Secara aku sendiri juga suka banget sih warna hitam ya, Tomang Pro 2 ya. Meskipun kelihatannya gelap, tapi menurut aku itu terang gitu ya. Tapi so far ya, Tomang Pro 2 ya, aku tuh suka banget sih sama warna ungu dan juga brown atau coklat gitu ya, Tomang Pro 2 ya. Jadi hitam, ungu, dan coklat itu menurut aku perpaduan warna yang oke banget gitu ya. Dan mungkin itu jadi warna favorit aku nih. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri gimana? Kalian suka warna apa ya, teman Pro 2 ya? Dan mungkin aja nih kamu bisa ngumpulin teman-teman yang sama nih, pecinta warna yang sama dengan kamu, terus kalian buat komunitas bareng nih. Kayaknya seru banget ya, teman Pro 2 ya. Kamu bisa lakuin kegiatan-kegiatan positif juga nih pastinya bersama dengan teman-teman kamu yang mungkin punya satu visi gitu ya, yang sama juga nih untuk membangun komunitas pecinta warna gitu ya, Tomang Pro 2 ya. Nah, kamu sendiri pernah gak bertanya bahwa apa sih sebenarnya warna favorit kamu gitu ya? Nah, ini juga sebenarnya pertanyaan yang terdengar sepele banget ya, dan juga sederhana gitu, yang sering dikaitkan dengan orang yang mungkin baru kenalan atau mungkin randomly gitu ya, Tomang Pro 2 ya. Walaupun tentu aja ya, sebenarnya warna ini juga gak bisa jadi patokan mutlak gitu ya, Tomang Pro 2 ya. Tapi warna favorit ini sering dianggap mencerminkan selera dan juga cara seseorang mengekspresikan dirinya gitu. Nah, misalnya aja orang-orang yang suka sama warna biru nih, biasanya nih orang-orang dengan pecinta warna biru ini sering diasosiasikan sebagai pribadi yang tenang dan juga dapat dipercaya gitu ya, Tomang Pro 2 ya. Sebenarnya ini juga merupakan kayak cocologi gitu ya, Tomang Pro 2 ya, kokologi gitu ya. Nah, biasanya juga kalau pecinta warna merah nih juga identik dengan semangat, terus juga orang yang berani dan juga penuh energi gitu ya, gak habis-habis energinya gitu ya, Tomang Pro 2 ya. Nah, sementara kalau orang-orang yang suka sama warna kuning nih biasanya dikaitkan dengan sosok yang ceria, optimis, dan juga kreatif. Nah, kalau kamu suka warna hijau, biasanya nih orang-orang yang suka warna hijau ini menggambarkan seseorang yang suka alam, terus juga keseimbangan dan juga ketenangan. Tapi bener gak sih, Tomang Pro 2 menurut kamu gitu ya? Tapi kalau aku sendiri ya ngelihat warna hijau gitu ya, itu biasanya memang adem gitu ya ngelihatnya gitu ya, Tomang Pro 2 ya. Nah, itu juga merupakan salah satu ciri-ciri gitu ya. Ya, sebenarnya juga ini bisa dilihat oleh mata sendiri gitu ya, Tomang Pro 2 ya. Sama juga kayak kita ngelihat warna hitam gitu. Biasanya warna hitam sendiri ini bisa memberikan kesan yang elegan, sederhana, dan percaya diri. Dan yang terakhir nih, Tomang Pro 2, ada warna ungu nih, warna favorit aku nih, Tomang Pro 2, yang identik dengan kreativitas, imajinasi, dan juga keunikan. Nah, menariknya nih ya, sebenarnya nih gak ada warna yang lebih baik dari warna lainnya. Jadi kamu gak boleh nih compare warna-warna favorit kamu sama orang lain ya, Tomang Pro 2 ya, dan menganggap warna favoritmu itu jadi yang paling baik, itu no-no ya, Tomang Pro 2 ya. Karena setiap orang ini punya alasan sendiri mengapa menyukai suatu warna gitu. Bisa karena pengalaman masa kecil, warna benda favorit, atau memang merasa nyaman saat melihatnya gitu, Tomang Pro 2. Nah, buat kamu nih, Tomang Pro 2, kira-kira kamu tahu gak sih makna dari warna favorit kamu sendiri nih, Tomang Pro 2? Nah, sebelum itu, aku juga mau puterin nih lagu Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Rata 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bersama dengan Jessica nih di ruang dengar kamu ya. Kali ini di malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Meskipun malam nih, aku harap kamu belum mengantuk ya. Karena masih jam segini loh teman Pro 2, masih jam 9 kurang nih ya. Aku harap kamu masih semangat-semangatnya nih buat dengerin RRI Pro 2 Sungai Lia gitu. Dan teman Pro 2, tadi aku udah puterin juga nih lagu-lagu pilihan ya, ada dari Backstreet Boys, terus juga ada Raffi Sudirman ya, yang baru aja kita dengerin nih, That's Somebody nih teman Pro 2. Dan kali ini sambil menutup juga obrolan komunitas ya teman Pro 2 ya, sekali lagi nih tentang komunitas pecinta warna-warna nih teman Pro 2, ada Purple Lovers Community, terus juga ada White Car Community, terus juga ada Pink Ladies nih, buat para orang-orang nih ya yang suka warna pink ya teman Pro 2 ya, atau merah muda gitu ya teman Pro 2 ya, yang sering banget nih berseliweran juga nih di FYP kita nih teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin tentang warna ya teman Pro 2 ya, ini bisa jadi identitas yang menyatukan banyak orang nih ternyata, apalagi lewat komunitasnya. Jadi gak peduli ya berasal dari daerah mana gitu ya, usia berapa atau profesi yang berbeda, kesamaan warna favorit ini bisa menjadi awal sebuah komunitas yang positif pastinya ya teman Pro 2 ya. Nah, menariknya ya tetap lagi ya, warna ini gak ada yang lebih baik daripada warna lainnya ya teman-teman Pro 2. Jadi kalau memang warna hitam itu menarik di mata kamu, ya memang itu warna favorit kamu, atau mungkin warna putih itu lebih menarik ya, itu juga berarti memang selera kamu gitu ya teman Pro 2 ya. Dan aku masih nemenin kamu juga ya teman Pro 2 ya. Setelah ini di jam 9 ya, kita bakal terbang nih keliling Indonesia. Kira-kira kita mau kemana ya? Karena pastinya kita masih ada di segmen traveling ya malam hari ini ya. Kita ngayal dulu, yuk kita pergi kemana gitu ya, jalan-jalan nih teman Pro 2. Karena memang lagi musimnya ya teman Pro 2 ya. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Asta Cita.
1: Asta Cita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Asta Cita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Asta

0: 105,5
1: Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai, lihat teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya di jaga malamnya nih. Dan untuk malam hari ini tadi kita udah bahas seputar komunitas ya teman Pro 2 ya di jam 8 malam nih. Dan tepat di jam 9 kita bakal masuk di segmen traveling nih teman Pro 2. Yuk kita sambil berhayal dulu, yuk kita traveling nih teman Pro 2 ke destinasi wisata yang pastinya ini merupakan wisata yang wajib banget nih seumur hidup kamu cobain sekali aja minimal gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ini ada tempat wisata langit malam di Indonesia yang cocok banget nih buat kamu nyobain stargazing nih teman Pro 2. Biasanya kita kalau kamu main The Sims ya, game The Sims itu kan ada karakternya yang bisa stargazing gitu ya teman Pro 2. Nah sekarang cobain nih kamu stargazing sendiri gitu ya teman Pro 2 secara real gitu ya, gak di game gitu. Nah salah satu tempat wisata langit malam di Indonesia pastinya juga merupakan destinasi wisata yang wajib banget kamu cobain ya, karena langit Indonesia nih juga yang indah banget nih teman Pro 2, bahkan sampai di malam hari pun ini juga cocok banget nih buat kamu cobain ya. Dan sebenarnya wisatawan ini juga dapat mencoba astro tourism nih teman Pro 2 di sejumlah destinasi Indonesia pada malam hari ini untuk mengamati benda langit dengan memilih lokasi yang minim polusi cahaya, minim polusi udara, dan memiliki cuaca yang cerah pastinya biar kelihatan gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, dilansir dari laman resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia nih teman Pro 2, astroturism ini juga merupakan kegiatan wisata sambil mengamati objek di langit nih teman Pro 2. Dan aktivitas ini juga mencakup stargazing atau melihat bintang, terus juga ada astrofotografi atau memotret langit pada malam hari gitu ya buat nyari Milky Way nih teman Pro 2, hingga belajar tentang astronomi nih langsung gitu ya ke sumbernya nih teman Pro 2. Nah, agar pengalaman melihat bintang ini jadi lebih maksimal nih teman Pro 2, kamu bisa banget nih cari lokasi yang oke banget nih, apalagi kalau kamu pengen banget ngelihat taburan bintang atau Milky Way gitu ya teman Pro 2 ya. Dan untuk destinasi pertama nih langsung aja nih ada dari Kawah Putih di Jawa Barat nih teman Pro 2. Siapa sih yang gak tahu destinasi Kawah Putih nih di Kabupaten Bandung Selatan Jawa Barat nih teman Pro 2, yang menjadi salah satu tempat yang direkomendasikan untuk menikmati astroturism di Indonesia. Dan destinasi ini juga memang dikenal dengan landscape alamnya yang memang oke banget ya teman Pro 2 ya, termasuk juga Danau Kawah berwarna terang dengan daya tarik yang bisa membawa wisatawan nih jadi tertarik gitu ya buat ngeliat ya teman Pro 2 secara langsung, apalagi kalau di siang hari ya kena pantulan cahaya matahari, beuh itu bagus banget nih teman Pro 2. Kalau kita lihat dari fotonya aja udah menarik banget gitu ya, apalagi kalau kita nyampe ke sana gitu ya teman Pro 2. Yuk kita berhayal dulu ya, kita lagi ada di sana gitu ya teman Pro 2 ya. Nah kalau destinasi ini memang tadi aku udah jelasin ya, terkenal akan landscape-nya gitu ya. Namun saat malam hari dan cuacanya cerah, biasanya nih di kawasan ini juga menawarkan suasana gelap yang memungkinkan nih wisatawan melihat langit bertabur dengan bintang. Jadi buat kamu Milky Way Hunter nih, ini bisa banget nih coba ke kawasan Kawah Putih di Bandung ya teman Pro 2 ya. Dan selain untuk stargazing sendiri ya, Kawah Putih ini juga menjadi lokasi untuk mencoba astrofotografi, terutama bagi wisatawan yang pengen motret bintang itu tadi ya teman Pro 2 ya, yang udah aku sebutin gitu. Dan masih ada beberapa tempat wisata langit malam hari yang ada di Indonesia nih teman Pro 2, masih bersama dengan Jessica di RRI Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif. Dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu nih. Tadi kita masih di segmen traveling ya teman Pro 2 ya. Tadi kita udah bahas juga topik kita nih, yakni tentang wisata langit malam di Indonesia nih yang cocok nih buat kamu cobain stargazing gitu ya teman Pro 2 ya. Dan tadi yang pertama ya ada dari Kawah Putih di Jawa Barat atau di Bandung ya tepatnya ya. Siapa nih yang pengen kesana nih teman Pro 2, dengerin tadi aku deskripsiin gitu ya, gimana sih tempatnya, terus juga se-oke apa gitu ya tempat ini buat stargazing gitu ya. Apalagi buat kamu yang pengen cari Milky Way gitu ya teman Pro 2 ya. Oke banget nih tempatnya. Dan kita melipir dulu ya teman Pro 2 dari Jawa Barat, kita ke Jawa Timur nih. Ada dari Taman Nasional Baluran teman Pro 2. Dan Taman Nasional ini juga masuk dalam daftar lokasi yang bisa banget nih kamu kunjungin untuk menikmati langit malam gitu teman Pro 2. Dan kawasan ini juga memiliki area terbuka yang cukup luas ya. Salah satunya adalah Savana Bekol nih teman Pro 2. Dan pada siang hari, savana tersebut juga dikenal sebagai tempat untuk melihat landscape dari padang rumput dan juga satwa liar dari kejauhan teman Pro 2. Dari jauh aja ya, jangan deket-deket gitu ya. Nah, pas malam hari ini suasananya berubah jadi lebih tenang dan juga gelap teman Pro 2. Nah, minimnya gangguan cahaya ini membuat bintang di langit ini jadi terlihat lebih jelas gitu teman Pro 2. Dan wisatawan juga pastinya bisa merasakan pengalaman berada di alam terbuka dengan penerangan alami dari cahaya bintang. Nah, itu tadi di Pulau Jawa ya teman Pro 2 ya. Kita sekarang beranjak ke Indonesia bagian timur nih teman Pro 2. Ada di Raja Ampat. Wow, kalau udah ngomongin Indonesia Timur nih ya teman Pro 2, pastinya di sana alamnya ini indah-indah banget ya teman Pro 2. Dan aku pengen banget nih nyobain ke Raja Ampat juga nih teman Pro 2. Yang memang dikenal sebagai destinasi wisata bahari yang cukup terkenal banget ya, apalagi di kancah mancanegara juga gitu teman Pro 2. Dan dia juga bisa kita nikmati juga nih bagian langitnya nih, gak cuman lautnya doang gitu ya teman Pro 2 ya. Dan kita bakal bahas juga nih gimana sih destinasi wisata langit yang ada di Raja Ampat. Tapi sebelum itu aku bakal puterin nih lagu dari Lenny, 'Cause You To Have You.

0: have to.
1: Korannya koran.
2: Ketika langit belum menunjukkan koran, cahayanya, koran, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
3: Produksi 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 bersama dengan Jessica nih, kita lanjut nih ya bahas traveling kita nih di malam hari ini nih ya teman Pro 2, buat kita hunting nih gimana sih langit malam Indonesia gitu ya, pastinya teman Pro 2 secantik apa gitu ya. Dan pastinya ini juga wajib banget kamu coba ya teman Pro 2 ya, mungkin sekali seumur hidup ya kamu ngerasain gimana sih menikmati gitu ya langit malam Indonesia di destinasi wisata yang memang menyuguhkan Milky Way itu ya teman Pro 2 ya. Pastinya aku juga penasaran banget gimana sih kita bisa melihat alam semesta ini seindah apa gitu ya teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya nih teman Pro 2 bersama dengan Jessica nih, tadi kita bahas udah nge-spill gitu ya, di Raja Ampat nih katanya juga punya langit malam yang oke banget nih teman Pro 2. Dan ini juga dilansir dari Kementerian Pariwisata nih teman Pro 2, karena lokasinya yang minim polusi cahaya dan juga polusi udara ini membuat Raja Ampat menjadi incaran wisatawan yang ingin melihat bintang dengan jelas gitu teman Pro 2. Karena saat cuaca yang cerah, wisatawan ini dapat menyaksikan hamparan Milky Way atau galaksi Bima Sakti nih teman Pro 2, yakni gugusan bintang yang tampak seperti pita cahaya di langit malam. Dan fenomena ini juga biasanya lebih mudah terlihat dari lokasi yang jauh dari cahaya kota nih teman Pro 2. Dan pengalaman melihat langit berbintang di Raja Ampat juga pastinya bisa dilakukan dari kapal-kapal yang berlayar di sekitar kawasan tersebut gitu teman Pro 2. Dan hal ini juga memberikan pengalaman berbeda karena wisatawan dapat menikmati pemandangan laut dan langit malam sekaligus. Keren banget ya, ngebayangin aja jadi pengen nih terbang ke Raja Ampat gitu ya teman Pro 2 ya. Aduh, boleh nih ya kita jalan-jalan gitu teman Pro 2. Dan selanjutnya nih yang keempat nih teman Pro 2, ada di daerah Sumatera nih teman Pro 2, tepatnya di Sumatera Utara nih teman Pro 2. Dan khususnya nih di daerah Desa Parulohan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara nih punya Si Pinsur Geosite yang memang terkenal juga nih teman Pro 2, destinasi ini ya menjadi salah satu titik untuk menikmati panorama Danau Toba dari ketinggian teman Pro 2. Dan pada siang hari kawasan ini juga dinikmati oleh para wisatawan yang bisa melihat pemandangan langit biru, awan serta hamparan hutan pinus. Warnanya oke banget ya, ada hijau, ada langit yang biru dan juga awan yang putih gitu ya teman Pro 2 ya, yang bisa banget untuk kita healing sejenak gitu ya. Dan sementara itu juga pada malam hari nih, kawasan ini juga menawarkan pemandangan langit berbintang di atas Danau Toba. Dan suasana yang relatif gelap ini juga membuat cahaya bintang tampak seperti penerang alami di sekitar kawasan tersebut teman Pro 2. Dan aku masih ngekip nih satu destinasi wisata terakhir ya, yang wajib banget kamu coba nih teman Pro 2 untuk melihat langit malam Indonesia gitu ya, se-oke apa gitu sih. Dan masih tetap bersama dengan kami di RRI Pro 2, sungai lihat teman terbaik kamu. This is Diskoria Balada Insan Muda.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemenin Jessica ya di Jaga Malam hari ini edisi Jumat 26 Juni 2026. Balik lagi nih tanggal cantik banget ya, 26062026 gitu ya teman Pro 2 ya. Salah fokus terus nih aku kalau ngelihat tanggalan gitu ya. Dan teman Pro 2 ini ya, kita berada di penghujung dari segmen traveling ya teman Pro 2 ya. Meskipun aku masih nemenin kamu ya sampai jam 12 malam nanti, tapi kita udahan dulu nih setelah ini ya teman Pro 2 bahas tentang travelingnya gitu ya. Dan untuk penutupnya nih teman Pro 2, destinasi wisata langit malam di Indonesia yang cocok banget nih buat kamu coba ini adalah di Wairebo, Nusa Tenggara Timur teman Pro 2. Dan di sini juga menjadi pilihan bagi para wisatawan yang pengen menikmati langit malam nih teman Pro 2. Kawasannya masih asri banget ya, apalagi di fotonya nih teman Pro 2, hijau banget dengan rumah tradisional atau rumah adat gitu ya dari kawasan Nusa Tenggara Timur ini, berpadu banget ya sama kondisi alam di sana gitu ya teman Pro 2. Jadi kelihatan adem banget gitu ya. Dan desa ini juga bisa dibilang punya julukan nih, yakni desa di atas awan karena berada di kawasan pegunungan dan relatif jauh dari polusi cahaya perkotaan. Dan kondisi tersebut juga membuat Wairebo sendiri memiliki potensi sebagai tempat untuk melihat bintang secara langsung nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang coba kesana nih, apalagi kalau cuacanya lagi cerah, kamu bisa menikmati gitu ya ribuan bintang di langit malam hari kamu nih ya. Kamu udah tinggal nikmatin aja teman Pro 2 gitu ya. Dan juga pastinya kamu foto-foto ya buat update feeds kamu gitu. Dan bahkan juga menurut Kementerian Pariwisata, Milky Way ini bisa terlihat dengan mata telanjang di kawasan ini nih teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang penasaran banget, bisa banget nih cobain destinasi wisata di Wairebo Nusa Tenggara Timur ya teman Pro 2 ya. Tadi kita udah jalan-jalan ke NTT, terus juga ke Sumatera Utara, ke Papua Barat gitu ya teman Pro 2, juga bahkan ke Jawa ya, ada dari Jawa Timur dan juga Jawa Barat nih teman Pro 2. Pastinya ini juga destinasi yang mungkin bisa banget kamu cobain ya, apalagi kalau kita nih punya waktunya ya teman Pro 2, apalagi juga kalau kamu ada keinginan ya buat pengen cobain stargazing gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ini juga pastinya menjadi pengalaman yang berharga banget nih buat kamu gitu ya. Dan gak akan keulang lagi ya teman Pro 2 ya, karena pastinya ini juga momennya kalau kata orang nih tepat-tepatan gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu memang kesampaian buat lihat gitu ya, dapat rezekinya gitu ya teman Pro 2, bisa banget kamu nikmatin gitu. Dan teman Pro 2, aku masih nemenin kamu ya di jam 10 nanti kita akan masuk di segmen cerita penutup hari. So kita bakal bahas topik apa pada malam hari ini. Pastinya tungguin dulu ya topik kita pada malam hari ini. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ketemu Ambro 2, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bersama dengan Jessica nih di segmen Jaga Malam kita ya, edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Dan teman Pro 2, kita di cerita penutup hari ya, gak kerasa nih, tadi aku nemenin kamu dari jam 6 sore ya, ternyata sekarang udah jam 10 malam aja ya teman Pro 2 ya, cepet banget loh, gak berasa gitu. Dan teman Pro 2, kali ini di cerita penutup hari kita bakal bahas alasan kenapa banyak orang nih lebih produktif saat malam hari dibandingkan di pagi atau siang harinya ya teman Pro 2 ya. Karena terkadang nih ada beberapa orang yang memang ngerasa lebih produktif gitu ya di malam hari dibandingkan di siang hari atau juga di pagi harinya gitu ya teman Pro 2 ya. Karena sebenarnya pun normalnya ya teman Pro 2 ya, secara normal sebenarnya malam hari ini adalah waktu yang tepat banget nih bagi tubuh kamu untuk beristirahat dengan tidur gitu ya. Namun bagi sebagian orang ini, mereka ini jadi lebih proaktif gitu ya, itu pada malam hari gitu dibandingkan pada pagi maupun siang harinya. Dan beberapa orang juga meyakini belajar atau bekerja di malam hari ini jadi lebih efektif dibandingkan menjalankannya di pagi hari ini teman Pro 2. Dan alasan yang pertama nih ya, ini juga dilansir dari website kesehatan ya teman Pro 2, yakni klikdokter.com nih teman Pro 2, bahwa alasannya nih yang pertama adalah suasana malam ini jauh lebih tenang dan damai nih teman Pro 2. Ini juga dijelaskan oleh psikolog ya, yakni Iksan Bella Persada nih teman Pro 2, yang bilang nih bahwa beberapa orang dapat merasakan suasana malam ini jauh lebih baik, lebih damai dan juga lebih tenang daripada siang hari. Dan ketenangan ini juga bisa membantunya lebih berkonsentrasi sehingga akan lebih produktif gitu teman Pro 2. Dan beberapa orang juga dapat mengalami sensitivitas sensorik yang tinggi sehingga kesulitan berkonsentrasi di siang hari ini jadi faktor mereka kenapa mereka ini jadi produktifnya di malam hari gitu ya. Misalnya aroma makanan dan minuman, terus cahaya yang terlalu terang dan obrolan teman kantor yang bikin mereka ke distract gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi begitu malam tiba, saat itulah mereka akhirnya bisa berkonsentrasi lebih baik nih untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik gitu teman Pro 2. Dan yang kedua nih, setelah yang pertama tadi suasana malam ini bisa membuat mereka jadi lebih tenang dan damai, alasan bagi orang-orang nih yang lebih produktif pada malam hari nih adalah memiliki kebiasaan terjaga di malam hari ini teman Pro 2, atau biasanya dibilang night owls gitu ya teman Pro 2 ya. Dan beberapa orang memang memiliki puncak energinya nih di malam hari gitu. Dan orang yang mengalami night owls ini juga memang terbiasa memiliki pola tidur yang buruk nih, atau insomnia juga ya teman Pro 2 ya. Namun jika dimanfaatkan dengan baik, ini juga bisa menjadi hal yang menguntungkan untuk dirinya nih. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa night owls ini juga bisa lebih produktif di siang hari nih, kalau dia juga bisa mengelolanya lebih baik gitu ya teman Pro 2. Karena orang-orang kayak gini juga perlu mengelola jam tidurnya gitu ya, supaya lebih berkonsentrasi ketika dia bangun gitu ya teman Pro 2, dibandingkan dengan orang-orang yang tidur lebih awal gitu ya teman Pro 2. Dan sebuah studi yang diterbitkan oleh California Journal of Science Education ini juga menunjukkan bahwa orang yang mengalami night owls ini dikenal memiliki konsentrasi dan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Wow, itu ya teman Pro 2 ya, udah ada dua alasan nih kenapa orang ini jauh lebih produktif saat malam hari dibandingkan pada siang hari gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi ini juga banyak loh anak-anak muda sekarang yang ngalamin kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Salah satunya juga termasuk aku sih teman Pro 2. Aku lebih produktif di malam hari gitu ya dibandingkan dengan siang hari gitu ya teman Pro 2. Nah, itu dari aku. Kalau dari kamu nih gimana nih teman Pro 2? Bisa banget kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 nih buat ceritain apakah kamu nih produktif di malam hari atau di siang hari. Dan tetap bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 bersama dengan Jessica ya di Jaga Malam hari ini ya. Kita masih lanjut cerita penutup harinya nih dengan topik alasan kenapa sih orang jadi lebih produktif pada malam hari gitu ya teman Pro 2 ya. Tadi alasan yang pertama adalah suasana malam yang jauh lebih tenang dan damai. Dan yang kedua adalah memiliki kebiasaan terjaga di malam hari nih teman Pro 2. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, yang ketiga alasannya adalah memiliki pola tidur yang fleksibel gitu ya. Karena beberapa orang nih memiliki kemampuan bawaan untuk tidur saat mereka ingin nih. Dan orang-orang ini dapat memanfaatkan kedamaian saat malam hari untuk menyelesaikan pekerjaannya daripada mengerjakannya di siang hari nih teman Pro 2. Nah mungkin kayaknya ini lebih cocok di aku ya teman Pro 2 ya. Oh, pola tidur yang fleksibel, kapan aja kalau udah pengen tidur ya gas aja gitu ya teman Pro 2 ya. Dan untuk yang keempat nih teman Pro 2, alasan kenapa orang jadi lebih produktif saat malam hari adalah ingin memiliki waktu siang yang lebih luang gitu ya. Karena ada sebagian orang yang memilih lebih produktif di malam hari karena mereka ingin bersantai di siang harinya gitu ya. Atau mereka lebih suka mengerjakan pekerjaannya lebih dahulu agar tidak dikejar deadline gitu ya teman Pro 2 ya. Ini banyak kok yang kayak gitu ya. Nah sebab itulah makanya mereka jadi terbiasa mengerjakan pekerjaan di malam hari supaya waktu di luang di siang harinya jadi lebih banyak gitu ya. Dan bisa juga mereka ingin melakukan aktivitas lain di siang harinya gitu. Jadi lebih leluasa gitu ya untuk mengatur waktunya gitu, manajemen waktunya nih teman Pro 2. Dan yang kelima nih teman Pro 2 nih dan keenam juga bakal aku spill ya seperti apa ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku juga mau bacain nih dari Kak Lara nih yang udah ngasih insight-nya nih tentang produktivitas di malam atau di siang hari gitu ya teman Pro 2. Kalau dari Kak Lara sendiri bilang kalau biasanya lebih produktif di pagi atau siang hari gitu. Tapi kalau malam ini jadi waktu untuk merenung dan juga mengevaluasi diri gitu kata Kak Lara. Dan kata Kak Lara juga bilang kalau yang paling penting bukan kapan waktu produktifnya, melainkan apakah waktu yang Allah titipkan gitu ya, atau yang Tuhan titipkan ke kita ini juga untuk hal-hal yang bernilai ibadah gitu ya teman Pro 2, dan juga bermanfaat. Karena setiap waktu yang kita jalani juga adalah amanah dari Tuhan gitu ya teman Pro 2. Betul banget ya Kak Lara, keren banget gitu ya. Dan buat teman Pro 2 yang lainnya nih yang mau kasih insight-nya juga bisa banget ya ke WhatsApp kita di 081277221055. Jessica tungguin ya insight kamu ya. Apakah kamu tim lebih suka produktivitas di malam hari atau di siang hari gitu ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini aku mau puterin nih kalau lagu di malam hari yang cocok juga memang lagu dari Samuel Cipta ini ya teman Pro 2 ya. Ada Samuel Cipta, Pencuri Malam.

0: Gila.
1: Itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di 105,5-nya nih. Dan juga Jessica kali ini bawain juga malam segmen cerita penutup hari ini, teman Pro 2. Dan tadi kita bahas topik kita ya pada malam hari ini ya, yakni alasan kenapa sih orang ada yang jauh lebih produktif saat malam hari dibandingkan di pagi atau siang harinya gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan alasan yang kelima nih, teman Pro 2, tadi kita udah bahas 1-5 gitu ya. Dan yang kelima ini adalah penurunan hormon kortisol nih, teman Pro 2. Karena penyebab seseorang jauh lebih aktif di malam hari lainnya ialah penurunan hormon kortisol, dan beberapa orang ini akan merasa jauh lebih santai pada malam hari gitu ya, teman Pro 2. Ini juga berkaitan dengan penurunan hormon stres atau kortisol itu sendiri saat tubuh bersiap untuk tidur, jadi lebih rileks gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan penurunan hormon kortisol ini juga dapat membuat kamu jadi lebih rileks untuk mengerjakan pekerjaan di malam hari gitu. Nah, setelah lebih rileks, kamu jadi lebih fokus dan juga tentunya pasti lebih siap nih untuk mengerjakan pekerjaan kamu ya, teman Pro 2 ya. Itu yang kelima. Dan yang terakhir nih, teman Pro 2, alasannya adalah karena fase tidur REM nih, teman Pro 2, atau rapid eye movement nih, teman Pro 2 ya. Nah, tidur rapid eye movement atau REM ini sendiri juga terjadi pada paruh kedua malam ketika kamu tertidur atau tertidur pulas gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, beberapa orang dengan tingkat kejenius yang tinggi ini mengatakan bahwa mereka sering gitu ya mendapatkan ide-ide ketika bangun di fase tidur REM nih, teman Pro 2. Nah, ketika kamu tidur dengan jam yang tidak teratur dan bangun pada fase tidur REM ini juga pastinya bisa membuat produktivitas kamu mungkin terkait dengan hal ini gitu ya, teman Pro 2. Itulah mengapa gitu ya adanya orang ini jadi lebih produktif di malam hari gitu, meskipun di malam hari sendiri juga sebenarnya ini waktu untuk beristirahat gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi perlu banget nih kamu untuk memastikan mendapatkan waktu tidur yang cukup ya, teman Pro 2 ya. Dan jika produktivitas kamu di malam hari juga dipicu oleh rasa cemas atau takut, ini juga bisa menyelesaikan pekerjaan kamu jadi timbul stres gitu ya, teman Pro 2. Dan sebaliknya juga berkonsultasilah kamu dengan ahlinya gitu ya, teman Pro 2. Dan ini juga udah masuk nih insight dari Kak Iren nih, yang bilang kalau produktivitasnya ini kebanyakan di pagi sampai sore hari, tapi kalau malam hari tergantung kerjaannya aja sih gitu. WKWKWKWK, ya ampun Kak Iren masih bekerja sampai malam. Aduh Kak Iren, istirahat ya, istirahat. Nah Kak Iren, terima kasih banyak ya udah bergabung sama kita nih. Dan juga tadi ada Kak Lara juga ya, terima kasih ya udah kasih insight-nya di malam hari ini. Dan selanjutnya juga nih, baru banget nih masuk dari Kak James. Halo Kak James, apa kabar? Udah lama banget ya gak bersama dengan kita di RRI Pro 2 Sungai Liat gitu ya. Dan malam Kak James nih mau bilang juga nih insight-nya nih, kalau Kak James sendiri juga jadi tim produktif di pagi hari, soalnya otak masih fresh, mood juga jadi lebih enak buat ngerjain apa aja. Kalau udah malam biasanya energi dahan habis dan lebih milih istirahat daripada maksa kerja gitu, kata Kak James. Oke, ini berarti mostly ya dari Kak James, Kak Iren, sama Kak Lara nih, sama-sama tim yang produktif di pagi hari. Ya ini kontrak sama aku ya, yang lebih produktif di malam hari gitu ya. Tapi aku juga bisa kok produktif di pagi hari ya, teman Pro 2 ya. Dan meskipun kayak gitu, pastinya ini juga lebih baik ya, teman Pro 2, agar dari dokter-dokter juga bilang kalau lebih baik kalian ini produktivitas di pagi atau siang hari ya, karena memang malam hari ini waktu kamu untuk istirahat dan juga ini untuk kesehatan kamu juga ya, teman Pro 2 ya. Kalau kurang tidur pastinya metabolisme kamu juga berpengaruh gitu ya, teman Pro 2. Dan ini juga
jadi alasan kamu jadi bisa bikin mood kamu jelek atau mungkin juga bisa bikin kinerja kamu menurun gitu ya teman Pradua ya. Dan terima kasih ya teman Pradua yang udah bergabung bersama kita di malam hari ini ya, yang udah setia banget mendengarkan RRI Pradua Sungai Liat. Tenang aja, kali ini aku gak bakal ninggalin kamu ya teman Pradua, karena nanti di jam 11 banget nih ya kita akan masuk ke segmen Jazz Music. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman-teman.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. The Great Protector.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman merodot seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yadi Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105 FM Pro 2, Eris Dengelia, teman terbaik kamu, teman Pro 2 pagi ini, hari ini. Welcome to Pro 2, Eris Dengelia, di edisi Sabtu 27 Juni 2026. Pastinya bersama penyiar-penyiar kece kalian di Pro 2, Eris Dengelia. Hari ini akan ada Hanin ya, pastinya di Spada. Dan juga nanti akan ada Jesse dan ada Rima ya, akan menin kamu ya hari ini Sabtunya. Dan Prada pastinya Prada 2 RS Ngeliat akan kasih kamu beragam musik dan informasi pilihan dan Prada 2 ya, yang trendy, yang viral, pokoknya buat temenin hari kamu. Buat kamu yang mau aktivitas hari ini, yang mau weekend, dan Prada 2 ya, hari ini weekend, Sabtu, Minggu, yang mau ke Puncak mungkin, yang mau ke bukit, yang mau mendaki, yang mau diving, yang mau berenang ke pantai, ke kebun, menunggu durian mungkin ya. Stay safe pokoknya ya, stay safe, stay healthy, dan stay happy. Pastinya pagi ini bareng Hani nih ya di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2, stay tune pokoknya di 105.5 FM Pro 2, RS Ngeliat, teman terbaik kamu.

0: Bradley.
1: Hey, this is Ellie Goulding.
2: Hey, this is Justin Timberlazer.
3: This is Major Lazer.
4: Hey guys, I'm Ariana Grande.
5: Boy, you're on Dro.
6: This is Drizzy.
7: Hey guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
8: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
9: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
10: Tiga, persatuan Indonesia.
11: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
12: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
9: Rita Effendi,
10: Aji Sutama,
11: Ita Purnamasari,
8: Dedi Dukun.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Sidak perusahaan baja Menkyu minta dunia usaha jalankan bisnis sesuai aturan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah akan memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan bisnisnya sesuai aturan yang berlaku, sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri. Sidak dilakukan karena adanya indikasi awal yang menunjukkan ketidaksesuaian skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan. Berdasarkan data Kemenkyu, ada dugaan nilai pajak yang dibayarkan perusahaan tidak sesuai dengan besarnya aktivitas bisnis yang dijalankan. Ia menduga perusahaan tersebut memanfaatkan beberapa celah untuk mengurangi pembayaran pajak negara. Untuk itulah pemerintah langsung mendatangi perusahaan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan. Menkyu juga menegaskan bahwa proses yang berlangsung saat ini masih berada pada tahap klarifikasi, belum sampai pada kesimpulan adanya pelanggaran. Sementara itu, pihak manajemen perusahaan menyatakan bahwa seluruh kegiatan usaha telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan juga menyampaikan komitmennya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam proses klarifikasi yang sedang berlangsung. Selanjutnya, Menkyu meminta otoritas perpajakan untuk segera melakukan analisis data dan verifikasi untuk memberikan kepastian. Menkyu Purbaya juga mengatakan akan melakukan langkah serupa pada perusahaan lain berdasarkan hasil pemantauan dan data pemerintah. Sekian Info Pro 2.

ada Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hari ini here teman Pro 2 ya. Selamat pagi teman Pro 2 di sepadanya. Di sepadanya kali ini akan menemani kamu teman Pro 2 dari pukul 5 teman Pro 2 sampai nanti pukul 10 ya untuk sepada kita, pastinya dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Lia. Dan hari ini edisi Sabtu 27 Juni 2026 di sepadanya kan ada musik dan informasi Your Explore Info Instagram, dan akan ada Music Planner dari Pro 2 Jakarta nih buat temenin Sabtu kamu weekend dan Pro 2 ya. Dan semalam tuh sempat hujan di daerah rumah Hani Tamura 2 ya. Dan dari pantauan Hani di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat ini terpantau cukup cerah Tamura 2 ya, tapi tidak secerah kemarin. Karena mungkin habis hujan juga, jadi gak cerah-cerah amat teman berdua ya. Buat kamu yang mau mulai aktivitas kamu ya, mau nyapu mungkin ya, mau nyabut rumput, mau olahraga, atau mungkin mau siap-siap ke pantai. Pagi banget ke pantai ya. Pokoknya tetap stay safe, stay healthy, dan stay happy. Jangan lupa makan vitaminnya ya pagi-pagi ya, air putih juga. So, Tom Bro 2, di musik dan informasi ya, Tom Bro 2, abis ini bareng Hanin, stay tune terus pokoknya di 105,5 FM, Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.
4: Baso Malang adalah varian baso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Baso Malang dikenal juga dengan ukuran baso yang lebih besar dibandingkan dengan baso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas baso Malang. Baso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada baso Malang. Baso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat

5,5 FM Pro 2, RR Sugalia, tempat terbaik kamu masih berkantong Pro 2, kali ini di musik dan informasi. Hanin datangkan informasi pertama pagi ini, tempat Pro 2, ya ini datang dari Guns N' Roses yang siap guncang Indonesia ya akhir November 2026. Ini melansir dari rr.co.id di mana grup band rock legendaris asal Amerika ini kembali menyambangi Indo usai konser terakhirnya pada tahun 2018. Di mana ini secara resmi diumumkan Guns oleh Raja Wali Indonesia nomor 2 ya pada Sabtu. Nanti CEO Raja Wali Indonesia juga mengatakan bahwa konser di Indonesia menjadi bagian dari rangkaian tur dunia Guns N' Roses, di mana tur tersebut merupakan kelanjutan perjalanan internasional band yang terus berlangsung setelah rangkaian konser pada tahun 2025. Dan di sini CEO Raja Wali Indonesia Anas Syahrul Alimi juga mengatakan tur dunia tahun 2026 ini akan membawa Guns N' Roses tampil di sejumlah negara lintas benua secara bertahap, di mana meliputi Meksiko, Brazil, berbagai negara Eropa, Amerika Serikat serta Kanada ya dalam jadwal yang telah disusun. Lebih lanjut mereka juga untuk tur ini juga mencakup penampilan spesialnya nanti di LA Rose Bowl yang memiliki makna penting bagi perjalanan grup itu. Penampilan tersebut menandai kembalinya Guns N' Roses ke lokasi tersebut untuk pertama kalinya setelah lebih dari 3 dekade. Konser di Indonesia ini menjadi salah satu agenda penting dalam tur dunia Guns N' Roses yang berlangsung sepanjang 2026. Kehadiran kembali band tersebut diharapkan mendapat sambutan besar dari penggemar musik rock di tanah air. Untuk Direktur Utama Raja Wali Indonesia Taufik Raharja mengatakan kehadiran Guns N' Roses di Indonesia menjadi kebanggaan tersendiri ya bagi pihak penyelenggara. Di mana menurutnya konser itu diharapkan menjadi momen bersejarah bagi penggemar musik rock dari berbagai generasi. Dan Pro 2, untuk diketahui Guns N' Roses ini akan tampil di Indo pada Sabtu ya 21 November 2026. Di mana akan digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno GBK Jakarta Selatan. Dan untuk informasi penjualan tiket dijadwalkan diumumkan pada Kamis 2 Juli 2026. Informasi penjualan tiket akan diumumkan melalui Instagram @rajawaliindonesia. Wah, ini kembali ya Guns N' Roses menyapa penggemar di Indo pastinya tahun 2022 ya. Dan emang di Indo ini lagi banyaknya ya artis luar yang konser di Indo tahun 2022 ya, akhir-akhir ini tahun 2022 ya. Dan salah satunya Guns N' Roses ini menjadi angin segar sekali bagi penggemarnya di Indonesia. Keren sekali, gak sabar untuk menantikan antusiasme teman-teman Pro 2 mungkin yang akan nonton. Teman Pro 2, informasi kedua ini datang dari Bernadia, teman Pro 2 ya, dimana Bernadia ini mengungkapkan album terbarunya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi. Ini berangkat dari harapan agar seluruh ketakutannya hanya terjadi dalam mimpi. Nah, judul ini diambil dari salah satu lagu yang mewakili harapan sekaligus berbagai ketakutan yang ingin tetap menjadi mimpinya. Menurut Bernadia, seluruh lagu dalam album ini menggambarkan isi ketakutannya yang dibalut dengan harapan agar tidak benar-benar terjadi. Bernadia juga sengaja menghadirkan pendekatan musik yang berbeda nih sebagai bentuk eksplorasi dibandingkan karya-karya sebelumnya. Untuk konsep visualnya, Bernadia menghadirkan nuansa era 2000-an dengan inspirasi warna-warna yang diperoleh selama proses produksi di Jepang. Meskipun begitu, ia menegaskan tujuan utamanya ini bukanlah menampilkan kesan Jepang, melainkan membangun atmosfer visual khas era tersebut. Nah, Bernadia menambahkan inspirasi era 2000-an juga mendorongnya menggandeng banyak produser dengan perspektif berbeda dalam proses penggarapan albumnya. Dan ia mengakui kolaborasi bersama banyak penulis lagu dan produser memuat hasil untuk album ini. Bernadia ini merasa memiliki warna yang lebih beragam katanya. Keren sekali tuh Pro 2 ya. Katanya malah gak apa-apa nih hasilnya jadi warna-warni kata Bernadia. Wah, keren sekali ya tahun 2022 ya.
sangat inspiratif sekali Bu Nadia nih ya. Lahirnya masih muda ya, tahun 2002 ya. Kalau enggak salah dia tuh masih lahirnya tuh 2003 atau 2002 ya, dengan usianya yang masih muda dia udah menghasilkan album yang kepikiran banget teman berdua ya, maknanya di mana dia berangkat dari harapannya agar selalu ketakutannya ini hanya terjadi dalam mimpi aja. Nah, buat kamu juga yang takut, ya udah tinggalkan aja teman berdua ya, pikir cari distraksi lain biar kamu enggak takut dan enggak jadi kenyataan. Biar jadi mimpi aja teman berdua kayak Bernadia. Teman-teman masih bersama Anin ya. Anin akan hadirkan musik-musik pilihan buat temenin pagi kamu ya. Teman-teman ini ada dari BCL, selalu ada di nadimu.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.
2: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
3: Oh no.
2: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pro 2, RS Galia, teman terbaik kamu sih berhenti Pro 2. Di informasi kita pagi ini, teman Pro 2 ya, masuk info yang ketiga ini melansir dari rri.co.id ya. Prancis ini menaklukkan Norwegia di Piala Dunia 2026. Di mana ini Prancis menutup pertandingan grup I Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-1 atas Norwegia pada Sabtu dini hari 27 Juni 2026. Hasil memastikan Prancis mengakhiri fase grup dengan performa sempurna menjelang babak 32 besar. Kemenangan Prancis atas Norwegia ini membuat Les Bleus sempurna dengan 9 poin menjadi grup I, sedangkan Norwegia lolos menjadi runner up grup dengan mengoleksi 6 poin. Nah, tombol 2, di mana jalannya pertandingan di sini, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak 3 gol pada menit ke-7, ke-20 dan ke-32 pertandingan. Di sini Norwegia sempat berkecil ketertinggalan melalui gol Tello Asgard pada menit ke-21 babak pertama. Memasuki babak kedua, Norwegia melakukan 2 pergantian pemain untuk peningkatan kualitas permainan menghadapi keunggulan Prancis. Morten Thorsby dan Mats Hedenstam Pedersen masuk menggantikan Christian Thorsvedt serta Fredrik Ande Bjørkan sejak menit ke-46. Norwegia memperoleh peluang emas melalui tendangan penalti pada menit ke-50 setelah menunjuk titik putih pertandingan. Namun eksekusi Jørgen Larsen ini gagal membuahkan hasil sehingga skor tetap tidak berubah ke tepian Prancis. Prancis melakukan penyegaran skuad pada menit ke-65 dengan memasukkan Bradley Barcola dan Ryan Cherki menggantikan Ousmane Dembele serta Michael Olis. Norwegia kembali merombak susunan pada menit ke-67 dengan memasuki Sondre Klingen menggantikan Håkon Falkenhayn. Di mana di sini juga Aurelien Tchouaméni menerima kartu kuning pada menit ke-74 sebelum Prancis kembali melakukan pergantian pemain 2 menit berselang. Ibrahima Konate masuk menggantikan Dayot Upamecano untuk memperkuat lini pertahanan hingga akhir pertandingan. Prancis juga menambah keunggulan melalui gol Desire Doue pada menit ke-94 untuk memastikan kemenangan 4-1 atas Norwegia. Hal tersebut menjadi modal positif nih bagi Prancis sebelum pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan nomor 2 pastinya kalau mau lihat link seputar pertandingan Piala Dunia 2026 untuk hasil pertandingannya bisa di rri.co.id ya, jadwal pertandingannya juga bisa di rri.co.id dan juga kelas pertandingannya bisa lihat di rri.co.id serta fase gugurnya juga. Pastinya teman Pro 2 mungkin ini jagoan kamu teman Pro 2 ya, kamu senang nih kayaknya hari ini ya. Karena ini Prancis berhasil menaklukkan Norwegia. Ini kebanyakan fans Prancis mungkin nomor 2 ya. Kalian fans siapa nih di Piala Dunia 2026 kali ini? Komen nih di WhatsApp kita di 081-277-221-055. Nomor 2 hari ini akan hadirkan musik buat nemenin pagi kamu. Ada Yura Yunita, mau jadi apa?

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw kesana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerah nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.